administrasi kependudukan juga mengalami peningkatan sekitar 400 per hari jika dibandingkan dengan hari biasanya berkisar 200 sampai 300. Sementara di sana informasi lainnya, seorang nenek, Tukiem, 68 tahun warga Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, terpaksa tidak menerima bantuan sosial untuk lanjut usia dan bantuan lainnya sejak pemerintah pusat karena lurah anggut dalam memasukkan data anaknya ke kartu keluarga kakak nenek tanpa izin. Berdasarkan keterangan Tukiem, kini dirinya tidak mencairkan bansos, bantuan tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena datanya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sana sekian kabar kita, saya Arfan Rahman dan selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Adik sana, selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Masih dengan saya adik sana? Dang Arpan. Ah, kalau orang Padang manggilnya Uda. Ah, dia juga manggilnya itu Pak Ci, Pak Cak juga di sana. Seralah yang nama manggilnya di sana. Nah, satu informasi kami ketengahkan kembali buat sanak-sanak kami segalonyo. Yang tengah makan pagi, yang tengah besiuk. Ah, besiuk ini bahasa mana di sana? Tahu enggak di sana besiuk itu apa? Lagi menggunakan pakaian. Ah, enak berangkat kerja, mungkin pakaian kerja. Ah, itu ada sana besiuk. Kalau orang

mana besiok lah. Ibarat kalau bahasa dusun karah kaur, nyibuh lah. Gantilah baju. Itu di sana. Kalau daerah sana segalanya, apa nih bahasanya kalau ganti baju di sana? Di sana di Muko-Muko, ya, penangkapan perambah hutan Supardan ini membongkar skandal baru di desa Gajah Makmur, Kecamatan Malindebam. Jadi, pemerintah desa rupanya terang-terangan menggarap kebun sawit kas desa seluas 13 hektar secara ilegal tepat di jalur lintas Gajah Sumatera. Nah, fakta mengejutkan ini diakui langsung oleh Kepala Desa Gajah Makmur. Sampai detik ini sawit di lahan sengketa tersebut masih rutin dipanen untuk masuk kantong pendapatan desa. Nah, ini desa nak pajak baju selengkapnya di Harian Rakyat Bengkulu. Aku desa nak pajak baju di halaman 23. Berhasilan juga di sana, kami ketengahkan juga buat dari sana segalanya. Langit di kawasan jembatan layang Danau Rendam tak sudah mendadak riuh oleh manuver 78 prajurit elit Kopassus yang melompat dari perut pesawat Hercules. Senin kemarin, 22 Juni 2006, latihan infiltrasi udara bersenjata lengkap ini menyodot ribuan pasang mata warga yang berjubel di sekitar lokasi. Dari pasukan baret merah yang diangkut menggunakan pesawat angkutan militer Lockheed C-130 Hercules ini terbagi dalam dua tim tempur. Mungkin di sana pernah ngenak di sana kemarin, ya, seru ya. Anginnya cak payung, cak apa, katanya nggak ada satu seorang tuh. Ternyata para benteng negara kita di sana ada. Luar biasa sedang latihan. Jadi Adu 78 prajurit diterjunkan dari pesawat Hercules dalam latihan operasi lintas udara di Danau Rendam Tak Sudah, Bengkulu. Aksi terjun pon ini bukan sekedar pamer ketangkasan aja. Komandan Grup 1 Kopassus Brigjen TNI Nasrul Fatur Rohaman meregaskan manuver pasukan di Danau Rendam ini adalah simulasi operasi militer sungguhan. Nah, ada yang cubu-cubu ngikut dari sana kalau kita tidak latihan. Terjun payung tuh bukan asal melompat, aduh latihannya di sana. Itu kalau terjun asal terjun, tidak nak ngembang, wassalam gitu. Selamat pagi di sana, terima kasih masih bersama kami. Masih banyak informasi akan kami ketengahkan buat di sana ke segalanya. Yang ditabur selamat pagi juga. Ada yang baik tiba di Kota Bengkulu, selamat datang di Kota Bengkulu. Mudah-mudahan.

Adesana, Bank Bengkulu kini resmi memiliki nahkoda definitif. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melantik Yeshwa Yudi sebagai Direktur Utama Bank Bengkulu berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu hari Senin kemarin. Pada kesempatan yang sama, Apriki Putra Wijaya juga dilantik sebagai Komisaris Independen Bank Bengkulu. Pelantikan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus mempercepat transformasi Bank Bengkulu agar semakin kompetitif di tengah persaingan industri perbankan. Gubernur Helmi Hasan menilai penunjukan Yeshwa Yudi merupakan hasil dari rekam jejak kinerja yang telah dibuktikannya selama menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Direktur Utama. Menurutnya, segala pemegang saham dalam RUPSLB sepakat memberikan kepercayaan kepada Yeshwa Yudi untuk memimpin Bank Bengkulu secara definitif. Yeshwa Yudi sendiri bukan sosok baru di Bank Bengkulu. Ia sebelumnya dipercaya sebagai Direktur Utama. Ia telah menempati sejumlah posisi strategis mulai dari pimpinan divisi pemasaran, Kepala Cabang Utama, Direktur Bisnis, hingga PLT Direktur Utama. Jadi pengalaman tersebut menjadi bekal untuk melanjutkan penguatan kinerja perusahaan. Nah, jadi selamat ya. Mudah-mudahan semakin memberikan terbaik dampak positif buat masyarakat banyak tentunya. Di sana pukul 7.46, masih dengan saya Erpen Rahman. Salam sehat, salam budaya. Cuaca panas, mudah-mudahan.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Wacana pemerintah Kota Bengkulu kembali menegaskan komitmen dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara. Itu disampaikan menyusul keputusan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi membebas tugaskan Lurah Anggut Dalam yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan memasukkan nama anaknya ke dalam kartu keluarga milik warga. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan bahwa setiap ASN wajib bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oknum lurah tersebut merupakan bentuk pelanggaran disiplin ASN karena lebih mengedepankan kepentingan pribadi yang akhirnya berdampak pada masyarakat. Akibat perubahan data kependudukan tersebut, seorang warga bernama Ibu Tukiem kehilangan hak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Di sana sekian kabar kita, saya Dangan Parrahman, dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Selamat pagi ya di sana segalanya. Terima kasih masih dengan saya Yudang Arpan Rahman di Berendo Pagi di Perempek Bengkulu. Di sana Direktur Eksekutif Genesis Egi nyengecek kekhawatiran mendalam atas keputusan administratif pemerintah yang menurunkan status hutan lindung Bukit Sanggul menjadi hutan produksi tetap. Jadi menurutnya kebijakan itu menjadi presiden buruk ya, yang mengancam benteng ekologis penyangga kehidupan masyarakat di wilayah Hilir Bengkulu. Nah, jadi hari Senin kemarin dari sana tanggal 22 Juni 2026 Egi sebagai direktur eksekutif Genesis melalui rilis yang disampaikan nyo ngecek di sana tentunya hutan Bukit Sanggul ini bukan sekedar hamparan vegetasi yang dapat diubah statusnya melalui keputusan administratif. Kawasan itu merupakan benteng ekologis yang menjaga sumber air, mengatur tata air, menopang keanekaragaman hayati, dan menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Tuh adik sana. Jadi kekhawatiran tersebut didasarkan pada hasil analisis Genesis yang mengungkap bahwa sekitar 95% kawasan yang diturunkan fungsi itu nyatanya masih berupa hutan alami yang sangat utuh. Jadi melalui SK Menteri LHK nomor 533 tahun 2022, wilayah seluas hampir 20 ribu hektar yang masih menjalankan fungsi ekologis optimal ini justru terancam dibuka untuk aktivitas industri. Oh. Jadi ada sana selengkapnya nih, ada sana pacak baco di rri.co.id. Di sana-sana segalanya jangan lupa di sana dibuka status RRI, laman rri.co.id. Jadi rri.co.id. Itu banyak informasi ya, banyak baca-baca bahasa lahapu aja. Kesehatan aduh, ekonomi aduh, budaya aduh, lengkap. Dan yang punya HP jangan lupa di sana di-download RRI Digital. Nah, supaya di sana di mana berado, pacanganingkan suara dang arpa. Dan kawan-kawan yang lainnya, bahkan RRI seluruh Indonesia nih. Nah, di sana pacak dapat informasi sambil begawe, sambil nyantai, sambil ngopi, sambil ngandengkan RRI. Tuh, salam budaya dari Perempat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 4 FM.
3: Oke, ayo.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabut. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games, menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

Di sana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai menyiapkan skema retribusi di tempat pembuangan akhir sampah Rama Agung sebagai sumber baru pendapatan asli daerah. Selama 30 tahun beroperasi, fasilitas itu belum pernah dipungut biaya retribusi. Pemkab Bengkulu Utara terus mencari sumber tambahan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Nah, salah satu yang disoroti adalah sektor persampahan di tempat pembuangan akhir Rama Agung.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Berendo pagi masih dengan saya Arpa Rahman, pukul 9 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Ada sana, tentunya saya juga mengucapkan selamat beraktivitas terutama di arena Tabut ya. Apa kabarnya di sana di Tabut? Mudah-mudahan aja lancar, aman-aman saja ya. Yang belum pernah ke Tabut angkat tangan. Termasuk Dang Arpa Rahman, saya belum pernah nengok di sana. Tapi cerita-cerita sanak-sanak kita nih ramai ini Adang katanya. Aku kelak dulu kataku. Kelak dulu, ngumpulkan pitis dulu. Karena kalau ke Tabut dari sana, banyak nih anak kita beli di sana. Ini nak beli, ini nak beli. Apalagi mata bini, mata anak. Udah ya, kacau kita. Habis kalau duit kita di sana. Semoga lancar ya, baik yang jual atau yang mendala barang-barang, tetap hati-hati di situ. Ya. Berikut di sana kita akan aningkan sama-sama untuk acara obrolan kecek kita. Tentang kecek kita ko ada Ingarikah pernah hadir di studio ni bersama dengan Bagas ya. Nih kita ngobrol-ngobrol dari tertua adat untuk masa depan bahasa Ingkano. Nah, kita dengar sama-sama. Ini Mas Bagas ya ngobrol dengan Ingarika.
1: 91,7 FM. Nah, sebelum masuk untuk ke tema kita yang dari tetua adat untuk masa depan bahasa Ingkano, sapa-sapa dulu buat Inga nih. Sehat Inga?
2: Alhamdulillah sehat dong Inga.
1: Alhamdulillah. Yeah. Sampai sini aman kan?
2: Aman.
1: Tidak terkena macet-macet dari Tabut.
2: Alhamdulillah sih tidak lewat jalur Tabut, tapi lah mulai rame nian. Memang kalau musim Tabut rame itu kan dong.
1: Betul. Masih sudah mulai ya begitulah untuk keramaian. Oke, jadi pembahasan kita adalah dari tetua adat untuk masa depan bahasa Ingkano nih. Mungkin seru juga untuk membahas karena apalagi Bagas yang tidak belum mendengar sih, belum mendengar sama sekali untuk bahasa Ingkano seperti apa. Terus juga untuk kebiasaan adatnya di Ingkano, karena mungkin Bagas juga pendatang kan di sini.
2: Iya.
1: Nah, mungkin nih dari pertanyaan pertama Inga.
2: Iya dong ya.
1: Ya, bisa diceritakan sedikit sejak kapan nih mulai aktif mengadakan kegiatan pembelajarannya bahasa Ingkano kepada masyarakat atau generasi muda?
2: Iya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Ingkano ko sebenarnya masuk dalam program revitalisasi bahasa daerah yang memang sudah berjalan dari tahun 2023. Oh. Nah, tapi dari tahun 2023 itu guru-gurunya yang dipanggil ke Bengkulu. Oh. Jadi pada saat itu ada sekitar 25 orang guru dari Ingkano datang ke Siko pelatihan. Nah, ketika pelatihan itu salah satunya pada saat itu sempat siaran juga di RRI.
1: Oh.
2: Iya, jadi kalau adik sana nak tengok ada masih ada videonya di YouTube di RRI Kecek Kito. Nah, di saat itu adalah pertama kalinya ada pelatihan pembelajaran bahasa Ingkano. Nah, jadi pelatihannya itu untuk guru-guru. Nah, jadi guru-gurunya itu adalah guru-guru yang memang bisa berbahasa Ingkano. Karena di Ingkano itu masyarakatnya itu juga sedikit, jadi gurunya sedikit. Nah, jadi pesertanya itu tidak segalanya guru. Ada juga dari masyarakat adat, ada juga dari mahasiswa. Jadi siap wajo yang memang mau melestarikan bahasa Ingkano. Jadi dari 2023 itu alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Kayak itu dong.
1: Berarti ini pembelajarannya saat ini pembagian masih di wilayah Bengkulu berarti.
2: Iya, jadi memang bahasa Ingkano itu dalam program revitalisasi bahasa daerah itu sasarannya tuh memang untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu iko. Jadi kita itu fokus untuk meningkatkan kesadaran dan kelestarian bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Terkhusus untuk Ingkano, Ingkano itu saat iko kita fokuskan di Pulau Ingkano atau anak-anak Ingkano yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi supaya jumlah penuturnya semakin meningkat dan bahasanya juga semakin lestari.
1: Mantap. Nah, jadi buat adik senang segalanya yang mungkin pengen nanya-nanya sama Inga Rika soal bahasa Ingkano ini atau mungkin sekedar salam sapa, boleh untuk Bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line teleponnya di 7321 994 dan bisa juga untuk adik sana request untuk komen-komen di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Nah, karena tadi sudah mulai masuk ke sesi pertanyaan pertama nih, sudah mendengarkan sedikit nih kurang lebih intermezzonya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang di Bahasa Ingganu ingat berlanjut ya. Jadi apa sih yang membuat Bahasa Ingganu istimewa dan terus perlu terus dipelajari, karena sampai sekarang kan jika pengennya kan juga terus lestari kan.
2: Iya.
1: Pengennya kan dilestarikan, semakin banyak penuturnya walaupun memang bahasa semakin beragam kan sekarang.
2: Iya.
1: Gimana tuh?
2: Jadi bahasa Ingganu itu adalah termasuk salah satu bahasa yang sudah sangat tua yo. Jadi kalau misalnya kita dengar bahasa Ingganu itu kemiripannya dengan bahasa Melayu yang sering kita ucapkan sehari-hari itu sangat jauh berbeda. Padahal bahasa Ingganu itu juga saudaranya bahasa Melayu. Nah, jadi kalau kita pengen dengar kayak orang zaman dahulu kala, mungkin dari zaman dulu nian yang mungkin 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, cek itulah bunyi bahasa kita. Jadi bahasa Ingganu itu masih termasuk otentik. Pada saat itu para orang-orang Enggano-nya kan tinggal di pulau yang terisolir. Nah, jadi bahasa mereka tuh tidak terlalu banyak mendapatkan pengaruh dari bahasa-bahasa lain yang ada di pulau Sumatera misalnya kayak itu. Nah, kenapa bahasa Enggano itu istimewa? Karena di dalam bahasa itu banyak menyimpan nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai adat dari masyarakatnya, yang mana kalau bahasa itu hilang, hilang juga lah nilai-nilai dan budayanya. Nah, ketika kita pengen melihat gambaran suatu budaya, pasti kita tuh melihat medianya dari bahasanya kan. Nah, sedangkan penutur bahasa Enggano iko semakin lama semakin sedikit, dan memang bahkan anak-anak di sana pun banyak yang tidak tahu kosakata dalam bahasa Ingganu. Jadi mereka tuh nggak tahu bahasa Ingganu, tapi banyak yang kata-katanya tuh mereka tidak tahu lagi. Misalnya apa? Misalnya kosakatanya kemarin tuh kayak kata-kata yang cukup detail. Kemarin kan kami sempat bikin konten ceritanya tuh kan, Donga. Jadi kami minta mereka mengucapkan kata-kata misalnya pengen belajar, saya ingin belajar gitu kan. Nah, mereka tuh tidak tahu kata-kata belajar dalam bahasa Ingganu tuh apa, cik tenang kan. Akhirnya bertanya dulu sama orang tuanya, karena memang di sekolah mereka juga sudah lebih dominan pakai bahasa Indonesia, dan juga kawan-kawannya tuh banyak yang dari kota Bengkulu. Jadi orang Bengkulu tuh lah banyak yang tinggal di Ingganu, dan mereka pun akhirnya pakai bahasa Melayu. Jadi menengok situasi itu, memang saat Iko bahasa Ingganu tuh walaupun masih terus diucapkan, kosakatanya lebih banyak yang hilang karena tidak digunakan lagi, kayak itu.
1: Sudah bahasa tercampur, mungkin pakai bahasa Indonesia atau tidak bahasa Bengkulunya. Nah, yang jadi adik sana mungkin yang mungkin belum tahu di mana Pulau Ingganu ya. Pulau Ingganu itu termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia.
2: Iya.
1: Ya. Nah, jauh dari daratan, dari kota Bengkulu apalagi.
2: Iya.
1: Ya. Akses dan transportasinya, logistik juga masih sangat terbatas.
2: Iya.
1: Nah, jadi mungkin dengan adanya Inga dan Balai Bahasa inilah untuk menyampaikan dengan keterbatasan tersebut tetap bisa melestarikan budaya apalagi bahasa.
2: Iya.
1: Seperti itu adik sana. Ayo, berlanjut. Pada zaman dahulu nih Inga, cara orang tua atau tokoh adat mengajarkan bahasa Ingganunya kepada anak-anak sih, mungkin di daerah Ingganu dulu lah kita cek dulu.
2: Jadi memang kalau dulu sebelum ada sistem pembelajaran formal seperti tahun seperti saat Iko, tidak diajarkan secara khusus gitu. Jadi caranya mengajarkan bahasa ke anak-anak tuh langsung diajak komunikasi gitu.
1: Seperti ngobrol harian gitu.
2: Iya, jadi walaupun mereka tuh tidak ngerti, kalau misalnya setiap hari secara konsisten diucapkan, kemudian kalau ada kata-kata yang tidak paham artinya langsung dijelaskan, langsung dicontohkan atau langsung dipraktekkan, secara tidak langsung kosakata itu akan langsung teringat ke kita. Jadi memang bahasa Enggan itu kan bahasa aslinya mereka.
1: Asli mereka.
2: Jadi sama seperti kita, dari lahir tuh tanpa ada proses pembelajaran apapun, ya tiba-tiba kita udah bisa aja pakai bahasa Bengkulu gitu kan. Kayak saya sendiri pun tidak ada yang ngajarin bahasa Indonesia, tiba-tiba bisa pakai bahasa Indonesia gitu kan. Karena hampir setiap hari
1: menggunakan bahasa tersebut.
2: Iya, atau saya sering nonton di TV gitu kan, mendengarkan orang pakai bahasa Indonesia tuh selama berpuluh-puluh tahun ya akhirnya bisa gitu kan. Bahkan mungkin di umur 10 tahun saya udah bisa bahasa Indonesia full gitu kan, tanpa banyak kan anak-anak C itu, bahkan ada yang umur 7 tahun, 8 tahun gitu nah kan. Jadi memang selain karena bahasa Indonesia dan bahasa Bengkulu itu mirip, tapi karena sering didengarkan, jadi bisa menggunakannya. Sama halnya dengan bahasa Enggano. Nah, yang jadi masalah sekarang, anak-anak itu ketika lahir, tidak lagi pakai bahasa ibunya. Jadi yang kita pertama kali yang kita pelajari ketika kita lahir itu adalah bahasa ibu kita. Jadi mak kita tuh ngomong apa ke kita, itulah bahasa yang kita gunakan. Jadi masalahnya sekarang banyak dari para orang tua di Enggano tuh yang tidak lagi pakai bahasa Enggano ke anak-anaknya. Jadi karena ada kekhawatiran takut anaknya udah pacak bahasa Bengkulu, gak anaknya udah pacak bahasa

0: wajar sih enakan, jadi tidak menjadi masalah. Dan kekhawatiran bahwa dengan belajar bahasa daerah jadi tidak bisa bahasa Indonesia itu tidak benar sih itu. Jadi saat ini memang di awal sebaiknya anak-anak tuh belajar bahasa ibunya dulu kayak gitu, digunakan bahasa ibunya.
1: Jadi tetap harus sebenarnya tetap kembali ke awal dulu loh ya. Dari kecil harus belajar dulu dari bahasa Enggano, yang walaupun dari Enggano yang paling dasar pun
0: iya,
1: tetap harus dari kecil dibiasakan dulu,
0: iya,
1: sekalian melestarikan lah ya.
0: Ini kalau Mas Bagas mau dengar salah satu percakapan dalam bahasa Enggano,
1: boleh.
0: Ini kami tampilkan. Jadi kami kemarin itu bikin konten dengan anak-anak. Nah, jadi dia kami minta bercakap-cakap dalam bahasa Enggano.
1: Bahasa Enggano.
0: Nah, misalnya gini ya.
1: Boleh tuh. Penasaran ya?
0: Iya. Bukan ini yang sudah saya edit. Ntar. Jadi kayak kata-katanya itu sangat-sangat jauh berbeda.
1: Jauh berbeda. Ya mungkin nanti sambil mendengarkan, yeah, sambil bertanya aku pasti.
0: Ini ya misalnya ya Mas ya.
1: Boleh.
2: Kak bahasa ke ibab lau. Ika bahasa kora.
0: Jadi artinya teman-teman mari kita jalan-jalan di Bak Blau gitu.
1: Oh, Bak Blau itu adalah
0: tempat wisatanya.
1: Oh.
0: Jadi
2: Ebe
0: artinya apa?
1: Ebe.
0: Air. Jadi sangat jauh berbeda kan?
1: Iya sih.
0: Biasanya kita tuh kayak kata-kata itu mirip, air dalam bahasa Sunda misalnya cai gitu kan. Atau misalnya kalau dalam bahasa Bengkulu beberapa dialek itu ayak, ada mirip-miripnya. Ini
1: ada
0: dalam bahasa Enggano air itu beh.
1: Oh.
0: Jadi jauh berbeda, dan ketika kita mendengar percakapan dalam bahasa Enggano itu, kita bahkan kayak ini bahasa mana, sangat asing gitu kan. Dan tadi anak-anak itu mereka pun juga ada sedikit terbata-bata ketika mengatakan bahasa Enggano, karena memang walaupun mereka tuh bisa bahasa Enggano, tetapi ketika dalam percakapan yang formal, nah mereka agak kesulitan. Jadi itu adalah salah satu ciri bahwa kemampuan berbahasa mereka tuh tidak sebaik generasi sebelumnya, generasi tuanya, seperti itu.
1: Jadi sebenarnya masih mirip-mirip bahasa Jawa ya, maksudnya bahasanya tidak sama kayak bahasa Indonesia gitu.
0: Iya, nah, iya benar.
1: Kebanyakan air dan tadi ya kan.
0: Iya, beh.
1: Nah, kalau di Jawa itu kan banyu.
0: Banyu,
1: kan?
0: Iya.
1: Kan lumayan beda kan. Tapi cuman kalau mendengar logatnya tadi yang agak susah.
0: Iya.
1: Mengafirmasi itu.
0: Iya, benar sekali.
1: Dengarnya tuh sebenarnya menarik karena ngelihat anak-anak itu kan membaca kayak mereka tuh sebenarnya seneng ngomong tuh kan.
0: Iya.
1: Tapi mungkin nggak terlalu pede, karena apalagi...
0: Iya, direkam gitu ya, Mas.
1: Satu direkam, kedua juga sudah mulai perubahan kan sekarang zaman. Mereka masih sudah malah lebih seneng ngomong kalau nggak Bengkulu, apalagi bahasa Indonesia, kan kayak begitu. Terus, Inga, satu pertanyaan sebelum kita break.
0: Iya.
1: Ada kata atau ungkapan dalam bahasa Enggano yang paling berkesan atau memiliki makna mendalam nih dari Inga dulu deh.
0: Jadi memang yang menurut saya berkesan itu dari bahasa Enggano itu adalah ketika mereka menamai apa ya, lanskap alamnya. Jadi kayak tadi, Bak Blau. Bak Blau itu artinya mata biru. Nah, jadi orang Enggano itu menamai menamai lingkungan alamnya itu dengan apa ya, dengan kata-kata yang indah kayak gitu. Dan kemarin juga mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok ada nama tempatnya itu apa kemarin ya, kalau nggak salah tuh Toponipo apa gitu. Jadi dia itu kayak semacam kolam laut gitu, kolam isinya laut. Biru. Terus saya tanya artinya apa, Pak? Artinya itu adalah hamparan air yang luas gitu.
1: Toponipo itu.
0: Iya. Cakep. Jadi mereka itu menamakannya itu dengan makna bahasa yang arkais dalam bahasa Enggano. Dan menurut saya itu sangat bagus, sangat baik.
1: Betul.
0: Karena di tengah orang-orang lain itu, masyarakat lain menamai tempat wisatanya itu dengan istilah asing. Atau bahkan dengan istilah dari suku lain yang bukan mayoritas di sana. Orang Enggano itu masih mempertahankan istilah-istilah arkaisnya yang memang punya makna tersendiri bagi mereka kayak gitu.
1: Cakep.

0: Nah, jadi buat adik-adik sekalian yang pengen nanya ke Inga Rika, mungkin terkait tema kita yang tertua adat untuk masa depan bahasa Ingkano, masih kita tunggu di 08 11 7 8 1 6 5 4 4, atau di line telepon 7 3 2 1 9 9 4. Baca juga untuk di RRI Net Bengkulu, tinggallah di sana ketik aja, nanti biar kita bacakan. Sekaligus kita ada break dulu adik sana, beberapa lagu, jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI Pembat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada di sana kita masih ada di sesinya kecek kita dengan Inga Rikah membahas dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Masih semangat Inga?
1: Masih.
0: Alhamdulillah masih semangat. Ada masih ada beberapa pertanyaan ada di sana ya. Bila ada di sana pengen nanyo-nanyo mungkin dari bahasa Enggano atau mungkin dari balai bahasanya juga atau mungkin kinerja kita waduh gitu. Nah, bisa deh ada sana tanyakan di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Nah, berlanjut Inga, tadi kita sudah menanyakan tentang beberapa kata-kata dalam bahasa Enggano yang berkesan.
1: Oh iya, yang tadi tuh Mas Bagas, Donga Bagas, Podipo. Yang benar okay. Tuh Podipo. Iya.
0: Revisi dikit dah.
1: Iya, revisi. Dan pengucapannya tuh juga bukan Podipo, tapi Podipo. Waktu itu kami diajarin kan, yang benar tuh cah ini, kata orang yang Enggano-nya.
0: Oh, ada tekanannya.
1: Iya.
0: Kayak orang Madura itu.
1: Iya, beda tekanan, beda arti.
0: Betul,
1: ya,
0: betul. Nah, berlanjut dari sana untuk pertanyaan selanjutnya nih, Inga nih. Jadi untuk di kondisi saat ini nih, apakah anak-anak dan remaja di Enggano masih sering menggunakan bahasa Enggano dalam kehidupannya sehari-hari?
1: Saat ini dengan sayangnya bisa kami katakan belum gitu ya. Jadi justru semakin menurun. Muncul generasi muda tuh, mereka tuh justru tidak rutin lagi pakai bahasa Enggano. Tapi orang tuanya masih pakai bahasa Enggano. Nah, itu yang sudah 4 tahun ini kami terus sosialisasikan, kami terus galakkan bahwa ayo di rumah anak-anak harus pakai bahasa Enggano. Dan memang sedikit demi sedikit tuh mulai terlihat dampaknya. Dan lebih menariknya lagi karena bahasan kita hari ini tentang ketua adat juga. Salah seorang peserta kami tahun lalu itu Pak Buki. Jadi di Enggano itu kalau boleh cerita sedikit, tokoh adatnya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mereka itu punya banyak suku. Ada 6 suku di situ yang mewakili 6 desa. Kalau saya boleh katakan, kalau salah mohon maaf ya, tolong dikoreksi. Ada suku Kak Uno, Kak Itora, Kak Arubi, Kak Aruba, Kak Mai, sama satu lagi itu kok jadi lupa ya, ada pokoknya satu lagi suku-sukunya itu. Nah, di masing-masing suku itu ada sub-suku lagi. Mereka sebutnya tuh pintu-pintu gitu, nah kan. Jadi bahkan orang-orang Enggano tuh saling bersaudara. Misalnya orang-orang di suku Kak Uno tuh biasanya saling sepupuan gitu, nah kan. Sehingga mereka tuh masih sangat menghormati tetua adatnya. Nah, yang memimpin 6 suku Iko namanya Pak Buki. Jadi Pak Buki itu biasanya dipilih per berapa tahun sekali sebagai koordinator yang menengahi komunikasi antar suku-suku Iko. Nah, Pak Buki ini tahun lalu itu menjadi peserta dalam kegiatan kami. Memang sengaja kami undang, kami ajak ke dalam kelas. Jadi bukan maksudnya kita mengajari Pak Buki ya, tapi kita pengen ngasih tahu ke Pak Buki, kami punya program ini loh Pak, gitu kan. Kami punya program ini dan kami itu sangat-sangat perhatian, kami sangat peduli dengan bahasa Enggano. Dan ketika dalam proses kelas itu pun Pak Buki bisa mengikuti dengan baik gitu. Bahkan beliau yang memberi contoh, beliau yang mengkoreksi kalau ada kesalahan dalam pemilihan kata atau penyebutan kata. Nah, Pak Buki yang sekarang itu dari suku Kaitora, namanya Bapak Milson Kaitora. Nah, Pak Milson ini memang sering dijadikan narasumber dalam penelitian bahasa Enggano. Pak Milson ini udah bahkan sampai ke Inggris. Jadi kemarin Pak Milson bercerita ke saya bahwa beliau itu kemarin ketika di Inggris itu diminta berpidato di depan mahasiswa-mahasiswa dari 50 negara dalam bahasa Enggano. Jadi Pak Milson ini berpidato dalam bahasa Enggano. Nah, mungkin karena pengalaman beliau yang sudah sangat banyak, beliau menjadi pribadi yang sangat terbuka gitu kan. Sangat terbuka dan sangat peduli dengan bahasa Enggano. Setelah pelatihan, beliau ikut pelatihan tahun lalu itu, beliau Bahkan langsung turun ke kelas. Jadi beliau mengajar di desa Kak Ana.
0: Yang langsung turun ke lapangan.
1: Jadi ya, seorang ketua adat yang pada dasarnya itu bukan guru, itu minta izin ke kepala desa dan minta izin ke sekolah untuk mengisi kelas bahasa Engganu di desa Kak Ana itu. Dan beliau mengirimkan ke saya foto-fotonya, videonya ketika beliau mengajar. Dan beliau pun ngasih tahu kan bahwa anak-anak itu sangat senang berbahasa Engganu. Bahkan ketika Pak Milson baru datang masih di luar itu, anak-anak itu sudah lari menyambut beliau gitu kan. Jadi saking senangnya dengan bahasa Engganu, iya sangat antusias. Dan tahun itu alhamdulillah kami bisa mengajak lebih banyak lagi tetua adat. Tahun itu yang kami libatkan itu adalah 6 kepala suku yang ada di Engganu itu. Jadi yang saya sebutkan. Nah, dan oh ya, yang satu lagi yang terakhir tuh suku Kaahea namanya. Jadi namanya tuh mirip-mirip dan agak susah kan. Jadi kayak saya juga galak lupo. Jadi kalau saya boleh ulang lagi,
0: boleh,
1: ada suku Kaitora, Kauno, Kaharuba, Kaharubi, Kaahea, sama Kokmai. Nah, jadi suku Kokmai ini adalah suku pendatang yang kalau orang luar datang ke Pulau Engganu, mereka dikelompokkan menjadi suku Kokmai.
0: Yang jadi satu di Kokmai.
1: Tapi orang-orang Kokmai ini dianggap juga menjadi bagian dari masyarakat Engganu. Jadi mereka bukan apa yo?
0: Bukan jadi sebagai pendatang lah ya.
1: Iyo, pendatang yang sudah masuk dan dianggap menjadi orang Engganu, namanya suku Kokmai. Nah, jadi kemarin kami mengundang 6 kepala suku untuk hadir jadi peserta juga. Dan sekali lagi bukan mengajari mereka tentang pengetahuan yang mereka itu sudah hafal, sudah sangat paham dan ahli gitu kan. Tapi kami tuh pengen memperkenalkan ke mereka bahwa Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu punya program yang sangat mendukung bahasa Engganu. Dan bahasa Engganu itu ada beberapa tembangnya itu yang sakral. Nah, kami pengen tembang yang sakral itu masyarakat luas itu lebih banyak tahu dan bisa mengajarkannya kembali. Karena lewat tembang-tembang itulah anak-anak kita tuh bisa lebih mengenal bahasa Engganu. Dan kemarin menariknya lagi, para kepala suku itu akhirnya mengajari peserta yang lain untuk melakukan tembang tradisi yang sakral itu. Jadi tembang tradisi dalam Engganu itu sering dilantunkan ketika tarian. Nah, namanya itu tarian perang dan tarian semut. Jadi menarik sekali, kemarin kami keluar dari kelas, kami ke lapangan dan para kepala suku itu memimpin tari semut itu. Mereka yang mengajarinya, karena memang saking sakralnya tembang itu tidak boleh salah diucapkan. Jadi kemarin yang mengucapkannya kepala sukunya, cek itu. Dan itu adalah menurut saya adalah apa ya, suatu kemajuan yang luar biasa, karena memang masyarakat adat itu harus dilibatkan dalam merevitalisasi bahasa daerah, karena merekalah sumber pengetahuannya, mereka yang paling tahu, mereka yang paham, mereka yang memiliki warisan budaya itu, dan sebalik itu juga pun mereka yang juga punya kewajiban, mereka juga yang punya keharusan untuk melestarikan lagi cah itu.
0: Kebanggaan juga udah ingat ngelihatnya mereka antusias untuk ngelakuin semua hal seperti itu kan.
1: Benar sekali.
0: Tanpa harus kita ayo tolong lestarikan, kan mereka sudah bergerak.
1: Iya. Dan memang harus apa ya? Harus diajak dan harus diinformasikan. Yang selama itu memang belum kami informasikan karena sasarannya itu adalah guru gitu kan. Jadi setelah guru Engganu hampir seluruhnya sudah mengikuti pelatihan, kami mengajak para kepala suku ini untuk ikut serta dalam revitalisasi bahasa daerah.
0: Mantap. Nah, berlanjut nih. Jadi karena kan tadi sudah kita mengerti bagaimana ketua adat sampai ke guru-guru sampai ke masyarakat nih mereka seantusias seperti itu. Nah, lalu mungkin sekarang tantangannya Inga, mungkin yang Inga hadapi kemarin yang di Engganu, jadi apa nih tantangan dalam mengajarkan bahasa Engganu di era sekarang nih apalagi?
1: Dan mohon maaf kalau misalnya ini adalah apa ya, jawaban yang cukup realistis. Realistis, saking realistis terkadang kita tuh kayak apa ya, sensitif begitu. Kita ketahui bahwa di Enggano itu pertumbuhan ekonominya sangat lambat begitu kan. Ketika pertumbuhan ekonomi itu lambat, bahasa itu bukan nomor satu yang urgen kayak gitu. Bukan salah satu permasalahan yang sangat krusial untuk diselesaikan. Tentu yang pertama diselesaikan itu adalah kebutuhan sandang pangan mereka dulu kan.
0: Primer dulu.
1: Dan mereka tentu butuh apa ya, butuh akses terhadap konsumsi pangan mereka, kemudian juga ekonomi mereka, akses mereka, transportasi mereka, dan mana itu tuh masih sangat terbatas di Enggano. Walaupun sekarang di tahun 2026 ini, kemarin kami ke sana baru banget pulang kemarin, baru nian balik kemarin. Jadi di situ tuh udah enak nian sebenarnya di Enggano tuh. Jalannya udah bagus, terus transportasinya alhamdulillah udah lancar, kapal, pesawat, aduh, mobil udah mulai banyak. Tapi kan itu baru dimulai beberapa tahun ini kan. Nah, dan itu masih dalam proses pembangunan. Nah, dengan adonyo itu kami berharap masyarakat Enggano kok juga mulai memperhatikan lagi bahasanya, karena yang kita ketahui bahwa bahasa dan budaya itu adalah salah satu yang paling menunjang dalam area pariwisata. Jadi kayak misalnya kita ke Bali, kenapa kita tuh harus ke Bali? Karena kita sangat-sangat terpesona kan dengan budayanya, dengan karakter orang Bali yang khas Balinian, dan mereka pun masih bangga, bukan masih bangga, sangat bangga dengan status mereka sebagai orang Bali. Dan hal itulah yang pingin kita bangun di Enggano. Kita pengen memunculkan kebanggaan, pengen memunculkan identitas mereka, sehingga itu nanti akan menjadi penunjang mereka untuk membangun ekonomi juga di situ, terutama ekonomi wisatanya, ekonomi pariwisatanya. Dan saya alhamdulillah udah beberapa kali ke Enggano, dan saya itu sangat betah di Enggano sebenarnya, karena di situ itu hampir mirip lah mungkin kayak Bali yo. Jadi kita tuh mau kemana-mana tuh dekat. Dan rata-rata di situ tuh pantainya bagus-bagus. Dan bagi orang yang suka apa ya, suka liburan, mencari ketenangan,
0: wisata alam lah.
1: Wisata alam itu memang pasien ke Enggano. Kayak saya pun dari apa ya, tidak jauh-jauh dari penginapan tuh aja, cuma jalan kaki ke dermaga aja. Di dermaga itu kan langsung ke laut lepas.
0: Udah laut lepas.
1: Di situ nengokin laut, nengokin apa ya, matahari terbenam. Sekitar. Itu aja udah rasanya sangat tenang, damai gitu kan. Dan itu tuh adalah salah satu potensi besar bagi Enggano, yang selain juga bisa menjadi pendorong masyarakat Enggano untuk melestarikan bahasa Enggano, sekaligus juga bisa menjadi motor untuk semakin mengembangkan pariwisatanya. Cak itu.
0: Mantap, Terus sehingga selanjutnya nih, seberapa penting nih nantinya untuk peran keluarga dalam menjaga dan mengajarkan bahasa Enggano, karena kan ya ingat tadi kan terbatas dengan ekonomi dan keterbatasan yang ada tuh. Jadi gimana sih peran keluarga nih?
1: Peran keluarga sangat penting nih, itu dong. Dan memang bahasa itu dimulai dari keluarga. Jadi walaupun nanti program ini berjalan di sekolah, tapi kalau di rumah orang tuanya tetap tidak mau menggunakan bahasa Enggano, itu masih sulit. Jadi yang paling pas tuh memang dari rumah dan ibu dan orang tuanya, ayahnya yang mengajak anak-anak menggunakan bahasa Enggano. Jangan ketika marah aja baru keluar bahasa daerahnya gitu kan, seperti kebanyakan orang tua lainnya gitu kan. Tapi juga sehari-hari ketika menasehati, ketika apa bercerita, ketika bercengkrama dengan anak, pakailah bahasa daerah. Karena disitulah keterikatan emosi kita terbangun, dan bahasa itulah di sana menemukan maknanya lewat aktivitas sehari-hari dengan orang tua. Dan memang mungkin ke depannya kami akan juga mulai merangkul para orang tua, terutama ibu-ibu di Enggano sebagai apa ya, sebagai pewaris yang mewariskan bahasa Enggano, cak itu.
0: Nanti, tapi di sana sudah ada nggak perkumpulan yang ibu-ibu itu mungkin khusus ketika bapak-bapak untuk belajar sendiri, atau ibu-ibu belajar sendiri, atau mungkin mereka jadi satu di satu forum gitu untuk pembelajaran lagi gitu, sudah ada nggak?
1: Untuk saat ini belum, tapi karena memang di Enggano itu kami itu perlu proses begitu ya, karena memang kami itu tidak hanya di Enggano, di beberapa masyarakat lain itu tentu perlu adaptasi. Betul. Agar program ini berlanjut dan berlangsung terus seperti itu kan. Tidak hanya kita datang, memberi pelatihan, terus pergi. Tapi kita pengen memastikan bahwa oh, program ini benar-benar berdampak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu memang masih bertahap dan berproses. Dan terutama memang karena memang Balai Bahasa itu dibawa ke Mendikdasmen dan terafiliasinya ke sekolah. Kami perkuat dulu basisnya di sekolah, baru kemudian mulai menghimpun para orang tua untuk mulai berbahasa Enggano di rumah.
0: Lalu Inga, apakah ada nih kegiatan adat atau tradisi tertentu yang menjadi sarana untuk mengenalkan bahasa Enggano kepada generasi muda ini? Tadi kan Inga udah spill sih, tadi ada apa nih, sang sakral tadi itu.
1: Iya, nah, tari semut.
0: Tari semut. Nah, adakah lagi Inga, atau mungkin hanya tari semut aja sementara nih ya?
1: Kalau ngomong soal tembang tradisi Enggano, ternyata itu banyak sekali. Dan walaupun selama ini yang kita tahu itu terbatas di tari semut sama tari perang. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol dengan para tetua adat, ternyata ada tembang yang sudah lama hilang. Jadi itu tuh tidak dilantunkan lagi, tidak diucapkan lagi, dan sudah dianggap hilang. Dan luar biasanya lagi, Pak Buki, Pak Milson Kaitora itu ingin menemukan lagi. Dan saat ini statusnya itu masih apa ya, masih hilang. Tetapi ketika ditemukan nanti, itu akan menjadi media untuk membelajar bahasa Enggano. Selain itu, ada materi atau media lain yang akan menjadi pembelajaran bahasa Enggano, itu yang dikeluarkan modulnya oleh kami. Jadi untuk belajar bahasa Enggano dengan cara yang menyenangkan, itu ada beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan menulis dan membaca puisi, kemudian bisa menulis cerpen, bisa berpidato, kemudian berkomedi tunggal, dan lima materi itu adalah materi yang menjadi sarana untuk belajar bahasa Enggano. Selain itu juga bisa kita lakukan dengan cara-cara lain, misalnya bernyanyi atau misalnya bercakap-cakap dengan ringan seperti itu.
2: Oke, itulah ya Inga Rika, dia ngobrol-ngobrol soal dari tertua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Ini ulasan untuk acara kecil kita di sana. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita seputar bahasa Enggano. Karena kalau kita tidak nganingkan langsung bahasa Enggano ini di sana, mungkin kita ke situ dulu. Orang di Bengkulu kok jarang di sana menggunakan bahasa Enggano. Dulu pernah saya ngundang narasumber orang Enggano asli, mahasiswi ya. Wais lainan pulau cenak bahasanya sego gitu nak pelajarinya. Mudah-mudahan bahasa Enggano tidak punah, terus dijago. Baik, dari sana dengan berakhirnya tadi maka tuntas sudah kebersamaan kami di Berendo Pagi. Saya Erper Rahman, tentunya mohon pamit dari ruang luarnya, ruang dengarnya. Dari pukul 5 sampai jam 10 ko, kawan-kawan kami Inga Riri nanti ya di sana di Berendo Siang akan melanjutkan tugas-tugas kami ngawani sana-sana begawe sampai ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang, tetap semangat dalam aktivitasnya, tetap bersama kami di Perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perompa Bengkulu di sana, di Berendu Siang Hariko di sana Keriri yang ngoani hingga pukul 3 sore kelak. Dan tentunya Hariko hari Selasa 23 Juni 2026, semoga di sana sehat selalu yo, dan juga ngawani aktivitas di sana di siang Hariko tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu daerah. Dan jangan kemana-mana, pada pukul 13.00 kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara kali ke persembahan dari RRI Jakarta.

Adi sana masih bersama hari ini di 91,7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru di sana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lembah. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasian. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.

0: sana pemerintah Kota Bengkulu menghimbau seluruh pedagang yang berjualan di kawasan Festival Tahu 2026 agar tidak menaikkan harga barang maupun makanan secara berlebihan selama festival berlangsung. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Festival Tabut merupakan salah satu agenda budaya terbesar di Bengkulu yang setiap tahun menarik ribuan wisatawan. Karena itu di sana para pedagang diminta untuk menjual produk dengan harga yang wajar serta memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung. Dan menurut Pak Dedi, Festival Tabut akan bukan hanya perayaan budaya tahunan, tetapi juga menjadi etalase pariwisata Kota Bengkulu. Sikap pedagang dalam melayani konsumen dan menentukan harga jual akan turut mempengaruhi citra daerah di mata wisatawan. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pedagang selama festival berlangsung, guna mencegah praktik kenaikan harga yang merugikan masyarakat maupun wisatawan. Pemkab Bengkulu menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pedagang yang terbukti menaikkan harga secara tidak wajar. Melalui kerjasama pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, Festival Tabut 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga memperkuat citra Bengkulu sebagai destinasi wisata budaya unggulan. Demikian di sana kabar kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana yang nak bergabung kelak bisa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ngece-ngece ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi, Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi ingat sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana, dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, dak Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Iya. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya, benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa?
1: Boleh,
2: ya,
1: boleh, boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat, terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu, terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya, terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara, dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa. Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetangga aku Jawa semua. Nah jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP itu mostly orang Padang semua, orang Minang, dan kembali lagi ke bahasa Minang, dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman. Iya, gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece erong tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah. Itu.
2: Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah, ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah, jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah, dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai.
1: Cuma itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, bener. Mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu, itu kayaknya
1: jawab.
2: Malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku ini orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya, terus aku pakai ke Mentawai. Nah, di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh, di situ.
2: Iya, yeah, nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka enggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Oh, makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih, misal kayak udah nikah atau...
2: Nah iya, kayak ada kelas sosialnya lah, tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau...
2: Iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya
1: gitu.
2: Jadi ya dari Mentawai itu, aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau nggak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jelas setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya, oke, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi, bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya, kalau nggak salah, Kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai. Berapa ini?
2: Nah, waktu perjalanan sebulanan? Pertama itu enggak sampai, paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbaur sama masyarakat. Mentawai di situ.
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh. Apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu ya, yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya,
1: cocok
2: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo.
2: Iya enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah?
2: 90 persenan. Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi aku bingung gitu, aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingat aku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kemantawai tadi kan. Pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan dulu dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat kan?
2: Sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali ingatnya yang berkesan yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin gak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
2: Lupa lagi
1: ada saking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan, habis itu ya belajar Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingatlah sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya tuh kayak apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh Kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu. Terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih dekat dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu. Salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya. Tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi
2: berubah
1: ya gitu
2: zaman.
1: Kan. Betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang ingga gali dari budaya tersebut ya kan. Apakah menjelajahi tradisinya ataukah manusianya atau nilai di balik tradisi itu?
2: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan. Jadi kayak tinggal di rumah orang lokal. Dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu sama bapak-bapak, terus biasanya tuh mereka yang lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia yang malah yang
2: iya.
1: Itu.
2: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih, mereka tuh tahu kan kalau Padangnya tuh ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
2: Jadi pasti terus, mereka nanya, "Mbak, bener kak dari Padang ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu?" Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang. Kan. Kenapa mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang
1: iya,
2: itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Yeah. Tapi bener gak itu?
2: Di beberapa daerah
1: emang ada satu wilayah yang seperti itu.
2: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu.
1: Oh, gitu.
2: Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
2: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
2: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
2: Bukan
1: ya kan?
2: Jadi data biaya. Pribadi.
1: Aduh.
2: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
2: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
2: Karena ibu-ibu
1: ya.
2: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
2: sore di gazebo kayak gitu.
1: Iya. Sering ya ibu-ibu yang
2: sering. Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
2: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Ya udah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia nggak sampai nanya itu.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu.
1: Bener.
2: Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana pun.
2: Iya diajak.
1: Tapi seru. Yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama Inga jalan-jalan tuh.
2: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikap. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value gak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah unik
2: terus
1: ya.
2: Mereka gak mau pakai celana panjang.
1: Jadi pakai celana pendek?
2: Celananya tuh
1: atau pakai sarung?
2: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya itu. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia gak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
2: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
1: Setiap hari?
2: Iya.
1: Jadi cuma orang baju hitam?
2: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
2: Itu kenapa tuh? Sih.
1: Apakah ada pantangan?
2: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
2: misterius gitu. Tidak suci atau penuh apa ya,
1: serem kayak gitu deh sih.
2: Iya, gitu-gitu. Filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya. Jadi memang paling penting itu bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
2: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Karena nengok dari orang luar ya kan, datang yang mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
2: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada 3 cara yang paling apa gampang tuh? Satu, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin?
2: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi, kayak betul. Gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya, kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu, di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi
2: aku pakai sarung juga, iya. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya

0: Ya, jadi pengen.
1: Ayo, ayo.
0: Aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit, untuk keliling itu banyak ya
1: Apanya nih?
0: biayanya.
1: Oh. Iya.
0: Iya lagi. Waduh,
1: Lumayan lah.
0: lumayan ya. Jadi untuk di sana enak berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak manusia haronyo ke Inga kok bisa juga. Siapa tahu kelak nak ke daerah Papua. Inga dong
1: Boleh,
0: kenalan, ndak Inga?
1: boleh,
0: Inga pernah
1: iya.
0: dong ke Papua berarti ya.
1: Pernah ke
0: Wow.
1: Merauke, Raja Ampat,
0: Raja Ampat.
1: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan, ya jadi ke sana.
0: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
1: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke, yang
0: Di
1: kayak
0: Merauke
1: akhirnya
0: itu.
1: belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
0: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
1: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional, Taman Nasional Wasur namanya di Merauke, sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam
0: Apa tuh?
1: kanguru yang kecil. Dia kanguru tapi lebih kecil.
0: Oh, masih ada tuh.
1: Ada di sana.
0: Di sana.
1: Kayak burung cendrawasih gitu-gitu.
0: Iya.
1: Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya, jadi kayak ngelihat kanguru kecil itu setiap hari.
0: Oh,
1: Mereka
0: bonusnya di situ ya.
1: iya, terus happy banget gitu bisa lihat kanguru. Terus apalagi ya kalau di sana, dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek
0: Anggrek
1: semua
0: semua.
1: gitu, bagus-bagus.
0: Wow.
1: Terus apalagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi nggak ada acara adat ya, jadi nggak dapat momen itu.
0: Acara adat pernah dapat di mana?
1: Di Lombok
0: Di
1: pernah,
0: Lombok.
1: di Bali pernah.
0: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
1: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali,
0: Oh,
1: namanya
0: 3 tahun sekali.
1: Ngayu Ayu. Aku ke sana itu sebenarnya nggak pengen ke sana.
0: Terus
1: Jadi kayak
0: ngapain?
1: kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, ya udah aku ke sana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih. Oh, ternyata ini lagi ada event ini gitu.
0: Iya betul, jadi
1: Misal
0: kayak
1: kayak
0: rencanain ya.
1: kayak aku ke Toraja. Itu emang aku ngejar
0: Betul.
1: ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di
0: Terus?
1: Toraja itu aku emang cek tanggalnya.
0: Iya.
1: Oh, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
0: Jadi kamu lihat tuh
1: Iya, aku
0: upacara.
1: pergi. Nah, tapi pas di Lombok itu aku lagi di situ, terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat kayak gitu.
0: Pas pula dapat.
1: Iya, nah kalau
0: Jadi
1: Ngayu
0: acaranya?
1: Ayu itu 3 tahun sekali. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
0: Dikumpulin.
1: Iya, kayak
0: Terus?
1: bawa air. Jadi semua semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Nah, di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada kesultanan apa ya, misalnya Ternate, Tidore,
0: Iya.
1: terus Jailolo,
0: Iya.
1: terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
0: Terus?
1: Jadi kayak aku melihat kayak kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya. Terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaannya gitu.
0: Wow.
1: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu yang di Lombok.
0: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Iya, mereka
1: Terus
0: pakai baju adat itu
1: iya turunannya tuh
0: turunan.
1: iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
0: Apa sih yang mereka lakuin?
1: Oh, enggak ada ya, cuma
0: Cuman
1: pertemuan
0: pertemuan
1: gitu
0: itu
1: aja,
0: doang.
1: iya.
0: Oh, gitu.
1: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
0: Ya, menarik ya.
1: Paling momennya Ngayu Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya, tapi aku nggak ngikutin karena kayak apa ya, kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih kayak gitu.
0: Ada filosofinya berarti dah air tuh dia sampai dikumpulin tujuh yaitu
1: Lebih lebih dari
0: lebih ya
1: 7.
0: lebih
1: Jadi
0: wow
1: semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
0: kumpulin. Kamu punya foto atau video-video di situ
1: Ada.
0: ada
1: Nah,
0: ya?
1: kebetulan aku tuh diajak temanku dan temanku itu tim kreatifnya event itu. Jadi
0: Wow.
1: aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak
0: Ngefotoin.
1: gitu.
0: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
1: Iya, upacara.

0: acara termahal, upacara kematian termahal.
1: Iya, iya.
0: Mungkin di seluruh dunia ya, aku gak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu, apa yang ingat tengok waktu itu?
0: Aku memang ini ya, intinya aku, by the way, aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat itu pemikirannya cukup berbeda.
1: Cukup berbeda gitu.
0: Kritis
1: gak sih?
0: Kritis. Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu, setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau dua bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Apa tuh?
0: Kan biasa orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
0: Aku enggak gitu.
1: Terus?
0: Saat itu nenekku meninggal. Uh-huh. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak, nih nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10. Aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
0: Aku juga bingung.
1: Terus?
0: Karena harusnya aku nangis gitu. Betul. Karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA, yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan. Akhirnya setelah itu, aku coba menulis. Kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum, apa ya, sebelum momen itu tuh, aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian, dan lain-lain gitu. Tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus
0: akhirnya? Apa sih sebenarnya yang... gimana ya? Bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
0: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh, aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
0: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu. Toraja itu punya... tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo tidak nangis
0: gitu. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru. Desember, Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember, Januari. Nah sebelum aku pergi tuh, aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk?
0: Itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh gitu.
0: Soal tradisi di Toraja itu, soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu gak nangis.
1: Kenapa?
0: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati itu pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Bener.
0: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Dapat harusnya lah. Kan kita semangat karena kita pulang, kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu.
1: Benar. Tapi kalau upacara ada di situ tuh, orang-orangnya nangis gak sih? Tidak.
0: Kalau lagi upacara aku gak melihat ada tangisan ya. Tapi gak tahu malamnya, gak tahu paginya, gak tahu subuhnya. Gak tahu momen-momen sebelumnya. Karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
1: Jadi nunggu?
0: Nunggu sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti?
0: Mahal.
1: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal, nunggu biaya, kemana naruh jenazah ini?
0: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
0: Bisa. Wow. Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak. Tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu. Pernah masih sih. Di dalam rumah.
1: Mm-mm. Aku pernah sih nonton itu. Mm-mm. Aku pikir cuman tontonan ya film, maksudnya ya. Film gitu kan. Enggak. Memang ada ya?
0: Real.
1: Kamu pernah lihat?
0: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
1: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
0: Udah ditunggu bertahun-tahun.
1: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas seperti kita, mereka beraktivitas
0: pada setiap harinya. Iya.
1: Ada terus, jenazah itu.
0: Ada jenazah itu. Terus bahkan masih dikasih sarapan.
1: Hah?
0: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu. Pagi. Padahal gak dimakan kan, ambil lagi besok diantar lagi.
1: Waduh, serem. Tapi iya. Bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
0: Betul. Jadi
1: seolah-olah masih hidup gitu ya.
0: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke puya. Puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
1: Wadah, menarik. Tahan ya Inga, kita jeda dulu, ngintip-ngintip dulu. Sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian. Cero yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga. Kita jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga. Apakah siapa nih? Inah ya di Curup. Apakah bentar. Kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu? Ya, tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemana-mana, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih ada banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemana-mana, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di siang hari ini tadi kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simpel untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang anak suka muda kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk nggak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Itu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih? Di Curup. Yang menjelajah kemana duluan nih? Lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran.
1: Terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang, tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang. Jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian itu ya, katanya gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya, belajar Torajanya dulu gitu. Penasaran sama Bali ya, belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah tuh ya, jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan ingat, tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti.
0: Ada gak sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi
0: contohnya,
1: biasanya...
0: Ingat udah pernah kemana, terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu, yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Skaminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar.
0: Iya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya, yeah, onde.
1: Tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak enggak boleh jualan kayak gitu Zah gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari mereka, dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku ingat ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum
0: semuanya.
1: Belum. Paling apa ya di sini kan 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi? Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Jangankan kamu, aku aja belum.
1: Aduh.
0: Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: ya,
1: gitu kan?
0: Iya betul, kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung ya ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana? Kata gitu.
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana ya, kata misalnya gitu.
0: Bener.
1: Ya nggak ada, aku penasaran aja gitu. Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
0: Iya sama aja pantainya sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya, mm-hmm. Benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan setahun berapa sih? Prosesnya kematian itu tadi.
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur, mm-hmm. libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Mm. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena mm. biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih mm-mm. bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa mm. 2 minggu? Mm. Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mm. mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga mm. ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku mm-hmm. sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Mm-hmm. Jadi aku juga belajar Dayak di sana, mm-hmm. belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan aku ke Aceh. Mm. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Mm. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin,
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum yeah. banjir. Mm-hmm. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia mm. karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau, hmm. itu masih Melayu sih ya, ya rata-rata sih. Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir, mm-mm. waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal di setelah perjalanan-jalan? Yang paling lama di mana?
1: Paling lama, karena KKN ya mungkin, itu nggak kita hitung deh ya. aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama, 2 minggu aku di Sulawesi Selatan. Hmm. Dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari, Kak. Itu paling lama.
0: Paling lama.
1: Karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian.
0: Gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu, waduh banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya, mm-hmm. ini pelajaran buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real
1: iya.
0: ya.
1: Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya?
1: Batu, lompat batu, Dinias.
0: Ini apa nih? Anak-anak mudanya?
1: Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita baca di media, uh-huh. Laki-laki dewasa Nias itu uh-huh. dilihat apakah dia bisa melompati batu yang 2,1 meter itu apa enggak gitu. Wow. Mitosnya kan gitu. Tapi setelah aku pelajari tuh, bukan soal kedewasaan laki-laki sih sebetulnya. Tapi itu salah satu skill yang memang harus dimiliki orang-orang Nias. Karena mostly di sana bangunannya batu, mm-hmm. kayak banyak sekali benteng-benteng dari batu. Jadi ketika ada koloni datang, mm-hmm. itu ya salah satu cara ataupun salah satu skill yang harus kita punya untuk bisa melawan atau menghindar dari koloni itu ya melompati batu.
0: Melompat itu. Mm-hmm. Jadi filosofinya kalau lewatin batu dewasa tuh.
1: Iya. Waduh. Sekarang tuh jadi laki-laki dewasa dilihat dia bisa lompatin situ. Batu apa enggak gitu.
0: Tapi ada yang nggak bisa.
1: Banyak.
0: Wah. Gila sih resikonya.
1: Paling yang bisa tuh bisa dihitung jari gitu. Itu kan nama desanya tuh Baumatolugo. Pasti yang mau ke Nias tuh pasti kesana gitu. Karena cuma desa itu yang punya punya pertunjukan itu yang akhirnya diwisatain. Kayak jadi gitu. Desa wisata gitu dia. Namanya Baumatolugo itu pasti yang lompatnya itu aja. Oh. Yang bisa kita lihat fotonya tuh fotonya ya orangnya itu aja gitu ya.
0: Oh, jadi acara ini berapa kali ini?
1: Enggak sih, jadi kalau misal kita datang, mm-hmm. kita temuin aja yang pelompatnya, terus ada fee-nya kan, mm-hmm. kita kasih, nanti dia lompat sekali.
0: Oh gitu, jadi wisata beneran mm-hmm. kayak gitu ya jadi jatuhnya.
1: Hari Minggu ada, atau hari biasa kalau kita mau bayar, mm-hmm. mau bayar si pelompatnya tuh bisa mm-hmm. kayak gitu. Mm-hmm. Cuma kalau hari Minggu kan banyak, kadang kalau kita misalnya kita nggak ada uang buat bayar si pelompat gitu, tunggu aja orang lain, nanti kita ikut fotoin aja, videoin kayak gitu.
0: Bener, ya tungguin aja ya daripada
1: duit kita yang keluar.
0: aduh.
1: Tapi kalau hari biasa kan wisatawannya sedikit gitu.
0: Oh.
1: Kalau gitu. Hari Minggu wisatawannya banyak.
0: Ini kamu hari apa?
1: Hari Minggu.
0: Di hari Minggu. Oh, jadi kamu
1: nungguin.
0: Bisa jadi.
1: Iya, jadi udah ada yang bayar kan. Terus lompat dua kali tuh dia lompat.
0: Oh, dua kali. Satu kali itu kita terserah ngasih atau gimana?
1: Enggak, udah ada fee-nya.
0: Oh, udah memang ada tarifnya gitu. Berapa tuh?
1: Berapa ya, aku lupa karena aku enggak bayar.
0: Benar juga sih. 150 deh kayaknya. Sekitar itu ya, perkiraan sekitar itu. Jadi 150 sekali lompat. Orangnya itu aja.
1: Paling ada beberapa orang lah gitu, tapi nggak banyak.
0: Oh gitu. Itu di belakangnya rumah warga ya?
1: Iya, rumah warga yang masih cukup dengan desain tradisional mereka.
0: Jadi harus pakai baju, memangnya harus ada kayak di PKN ya, buku-buku IPS ya?
1: Iya, aku pakai baju itu. Wah. Tapi nggak harus sih. Tapi kalau mau ya kita pakai. Kapan lagi kan?
0: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk menjelang akhir nih, kan menjelang akhir pertemuan kita di Gayara, untuk Inga, kita pengen tahu nih sisi personalnya Inga ada.
1: Boleh.
0: Kalau suatu hari nanti orang mengenang Kak Inga Azaiko, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai penjelajah kah? Pencerita kah? Atau penjaga budaya?
1: Penjelajah.
0: Penjelajah. Sesuai dengan kulturnya tadi ya. Waduh, luar biasa. Adakah pesan-pesan tips untuk anak-anak muda?
1: Apa ya? Ini sebetulnya agak panjang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nonton, gini, aku basicnya filsafat itu akhirnya memilih ngambil filsafat kebudayaan. Kan banyak sekali ada filsafat politik, sosial, dan lain-lain. Filsafat kebudayaan.
0: Oh, jadi kamu ambil kebudayaan?
1: Iya, aku ngambil filsafat kebudayaan, agama dan budaya. Lebih tepatnya. Itu peminatnya cukup sepi ya, karena ngapain gitu kita belajar. Kebudayaan itu kan identik cukup jauh dari hal-hal rasional, dari hal-hal ilmiah gitu. Sebagai orang yang belakangan juga suka riset tentang kebudayaan tuh, kita kadang kayak gak percaya diri gitu sama sama kebudayaan kita sendiri. Emang ini bisa diteliti, maksudnya akan dibaca orang kah?
0: Iya,
1: akan bernilai kah? Akan bermanfaat kah?
0: Kayak
1: atau enggak
0: kuno,
1: gitu
0: ya.
1: Kuno gitu. Dan gak masuk akal gitu, ini penuh mitos. Terus kayak misal di Jogja, ya ngapain kita harus percaya dengan Ratu Kidul dan lain-lain gitu kan. Atau di Merapi juga Mbah Marijan dan lain-lain gitu. Mungkin di Bengkulu juga punya cerita soal itu. Dan setiap daerah punya cerita-cerita lokal seperti itu gitu. Tapi semakin kesini itu aku akhirnya jadi tahu banyak gitu betapa. Aku taunya dari Bagus Mulyadi, mungkin pernah nonton Bagus Mulyadi. Jadi dia salah satu profesor di Inggris. Dan dia punya program sekarangnya tuh untuk menceritakan ulang cerita-cerita lokal, cerita-cerita kearifan lokal itu. Dan ternyata itu memberikan pengaruh terhadap perkembangan keilmuan di dunia. Jadi kayak misalnya ada penelitian soal Sunda. Ternyata setelah dilihat bagaimana orang-orang dulu itu membentuk apa yang kita dengar hari ini, itu kan bukan sesuatu yang muncul terus diturunkan gitu aja gitu. Kan ya. Bukan sesuatu yang instan gitu. Untuk mengatakan A itu kan dia butuh berapa kali percobaan. Betul. Untuk memvalidasi kebenaran si A gitu. Jadi kayak mungkin akan banyak orang yang malu dengan mitos-mitos ke depan, dengan mitos-mitos kearifan lokal, kayak ngapain harus percaya itu, percaya ini gitu. Terus mungkin pesanku untuk teman-teman ya, dan pesanku buat aku juga, gak perlu malu sih dengan hal itu, karena nanti tuh kita akan melihat betapa berpengaruhnya pemikiran-pemikiran lokal ini kepada keilmian dunia gitu. Kalau kata Bagus Mulyadi sih gitu.
0: Wah, keren. Iya.
1: Banyak orang kan gak percaya diri ya, maksudnya itu kan mitos gitu.
0: Iya, ada yang gak percaya kan, ngapain kayak
1: ngapain
0: gitu,
1: kan. Gitu. Ini nih, zaman kita nih udah harus penuh logika, science, dan semua-semuanya gitu. Tapi ternyata itu semuanya adalah science, cuma mungkin kita keterbatasan bahasa aja untuk menyampaikan science-science-nya lokal itu gitu.
0: Luar biasa, jadi kayak dicobain aja dulu ya kan, rasa penasaran itu tadi digali, karena tidak segalanya tentang mitos. Iya,
1: tidak semuanya tentang mitos. Kalaupun mitos itu pasti ada pelajaran juga di belakangnya.
0: Betul.
1: Gitu
0: ya. Luar biasa. Jadi memang hari ini memang benar-benar menjelajah. Kayak ngobrol sama kamu tuh kayak kegambar, oh kayak gini ternyata ya di luar itu. Jadi siang ini terima kasih untuk Inga yang sudah berbagi perjalanannya. Mungkin baru seperempat ya diceritain. Jadi terima kasih untuk waktunya dan juga untuk di sana, terima kasih yang sudah kirim-kirim pertanyaan dan juga mengikuti kita sampai akhir. Dan tentunya perjalanan budaya ini bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi dan ingat. Betul. Tapi juga tentang makna dan juga dibawa pulang seperti apa nilai-nilainya. Jadi untuk di sana yang terasa 1 jam ini sebenarnya tidak terasa yo. Yang penasaran nak cek-cek IG Inga juga bisa ada Inga.
1: Boleh mampir-mampir.
0: Di mana tuh?
1: @azakia_
0: Nah, jadi nak nengok foto-fotonya kan. Dari situ kita nengok lah dapat pelajaran sebenarnya. Udah Inga dari foto-foto Inga itu.
1: Semoga.
0: Jadi terima kasih banyak ke Inga untuk
1: sama-sama.
0: Hari ini. Dan saya Riri untuk pamit dari ruang dengar di sana dan juga Inga Azah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM. Dan di siang hari ini tidak terasa waktunya sudah menunjukkan 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan beberapa menit lagi kita akan menuju waktu azan zuhur untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Nah untuk di sana, yo yang lagi di jalan mungkin hati-hati aja. Dan untuk di sana yang mungkin akan menunaikan ibadah sholat zuhur, silakan mulai mempersiapkan diri ya. Dan juga kita beralih ke lagu-lagu bernuansa islami jelang azan zuhur pada pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM. Dan di siang hari ini, selamat siang untuk di sana yang mungkin lagi kepikiran nak makan menu apa nih siang ini. Makan siangnya menu apa yo kira-kira. Nah, apakah masakan rumahan atau mungkin kuliner favorit adik sana yang mungkin di sekitar kantor deh, atau mungkin juga yang masih nunggu waktu untuk makan. Boleh ya. Kalau panasnya itu enaknya yang dingin minumnya, dan juga mungkin kalau yang suka pedas, waduh, kuah pada pedas enak nih. Bakso kali ya, enak. Nah, jadi setelah makan siang, tubuh kita ini akan mengalir lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk mengelola makanan. Nah, itulah sebabnya di sana sebagian orang ini merasa sedikit ngantuk atau kurang fokus setelah makan. Nah, untuk membantu tubuh kita ini tetap bugar, jangan langsung duduk lama, ya kan? Nah, di sana bisa berjalan santai selama 5 hingga 10 menit. Bisa itu untuk membantu menjaga energi kita ini, dan juga bisa membuat pikiran balik lagi segar. Jadi itulah, kalau sudah makan gak boleh langsung tidur ya. Pokoknya apapun itu, yang penting ngisi energinya supaya semangat sampai sore hari. Dan informasi ini Riri kutip dari rri.co.id. Dan di sana pada betul pukul 13.00 kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91,7 FM.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas keberangkatan 82 atlet Institut Karate DU Indonesia atau INKAI Provinsi Bengkulu untuk mengikuti Piala Presiden Indonesia Open Karate Champions 2026 di Provinsi Lampung. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 28 Juni 2026 dan menjadi salah satu ajang karate bergengsi tingkat nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan keikutsertaan para atlet tidak hanya untuk mengajar apresiasi dan prestasi, tetapi juga menunjukkan sportivitas dan membawa nama baik daerah. Dari total 82 atlet yang berangkat, 44 atlet akan bertanding di kategori umum atau sipil, sementara 38 atlet lainnya turun di kategori TNI. Herwan berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik serta menjunjung tinggi disiplin dan semangat bertanding selama kejuaraan berlangsung. Sementara itu di sana KONI Provinsi Bengkulu menegaskan akan memberikan dukungan penuh serta apresiasi bagi atlet yang berhasil meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah. Dan informasi KONI di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Aepo ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pak?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya. Baik. Oke. Okay. Ya,
1: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, ya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
1: Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya, Pak ya.
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik. Nah, Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa, Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
3: Iya baru.
2: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
3: Ya selamat siang Pak Mariana.
2: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
2: Tapi itu menjadi ya,
3: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
2: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: betul.
2: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang tahap awal yang masih menjadi
2: perhatian kita.
3: Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh.
2: Iya.
3: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
3: Yeah.
2: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
3: Yeah.
2: Nah. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir. Ya.
2: Pola pikir.
3: Yang kedua media pendidikan atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital. Yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya, itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi, makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
2: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
2: Iya. Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan kita sebut ya sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
2: Iya.
3: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang mereka sudah menggunakan media digital.
2: Iya.
3: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
2: Iya.
3: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
2: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
3: Ada penghubungnya.
2: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik.
2: Iya.
3: Sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
2: Iya. Nah,
3: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
2: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul.
2: Untuk sementara begitu dulu Mbak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
1: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya era digital tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812-1124-928. Atau Kak Anggi juga bisa disebutkan kembali line interaktif di sana.
2: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055. Atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-6972-881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
1: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber di Perempat Banda Aceh. Kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman? Karena sekarang kan kebudayaan dari luar. Ya, halo Kak.
2: Kok agak kecil nih ya suaranya?
1: Halo.
2: Oke. Iya. Halo.
1: Iya, Kak Anggi.
3: Ya.
2: Oke. Oke.
1: Lanjut. Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
2: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
1: sama kebudayaan asli di sana?
3: Ya, Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya. Walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita terima.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang, budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hermangan, Pak Haba.
3: Apa good?
4: Syukur alhamdulillah ya.
2: Pak Herman ya.
1: Iya, Teh Dinda.
4: Iya.
2: Iya.
4: Kang Dinda.
2: Sehat ya, Pak Dinda?
4: Sehat. Alhamdulillah bagus.
2: Alhamdulillah.
4: Pak Herman.
3: Ya.
4: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
3: Betul. Betul.
4: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini ya, Pak Herman.
3: Iya.
4: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman.
3: Mm-mm.
4: Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
2: Ya, sebentar dulu, Po.
1: Oh, iya.
2: Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
1: Oh baik, silakan
2: coba,
1: Kakak.
2: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, selamat ada cikgu ya?
5: Halo.
2: Halo, cikgu.
5: Kakak ulang yang ururegan.
2: Iya.
5: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Po Nana.
1: Iya, cikgu Ria silakan.
5: Po Nana ya.
1: Ya.
5: Pokoknya semangat ya di ulang tahunnya Ibu Kota Jakarta kemarin ya 22 Juni loh Kakak Anggi.
2: Iya.
5: Kakak Anggi. Salam juga buat
2: Presiden
5: Cigantan.
2: Amerika Serikat Donald
5: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
3: Halo, selamat siang cikgu Ria.
5: Abaget semuanya ya. Ini cikgu Ria dari Jakarta Selatan memang ada.
2: Iya, cikgu.
5: Tambahan tema ini enggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
3: Betul.
5: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh dan dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini kalau salah dia mohon maaf ya. Udep gino ay, kak maju dat rupa. Internet gosenya oi, paju ure malam. Kok ketawa sih Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh, cukup ulang-ulang. Udep gino ay, kak maju dat rupa. Internet gosenya oi, paju ure malam. Budaya Aceh, jautape ui, tiga. Bojero, citrawat, be,
2: sabo. Aduh, Cik Kurya kayak
3: bicara bahasa Aceh.
5: Betul. Bahasa Aceh, tentunya di era digital bahasa Aceh apa pas ya.
3: Terima kasih banyak.
5: Terima kasih salam buat ini Pak Muhsin Jin ya dari Ria Jakarta. Terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Pak ya.
1: Betul. Iya, pertanyaan
2: beri kesempatan.
1: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya, ditanggapi. Silakan Pak.
3: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya, tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
2: Iya betul.
3: Ya, jadi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Iya. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam untuk mencuci otak mereka,
2: membuka pikiran mereka
3: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya, nah dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi, itu yang dari, pertama
2: dari Mbak Dinda. Jadi bukan juga untuk dilawan.

0: tua dari apa namanya, dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Gurya mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah
0: bunyinya. Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah, nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut.
1: Bisa menjual informasi, personal
0: branding, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,
1: jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua. Iya.

0: banyak pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana. Silakan, Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Ini semakin... narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah. Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya lupa.
1: Ini
3: Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu
1: misalnya,
0: ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal
0: tidak, itu, tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat gitu ya.
0: Ketepat, ke arah yang lebih baik gitu atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi
1: ya itu
0: tentang informasi.
1: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu lokal harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum
0: ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
1: Ya.
0: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius
0: serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan nah itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya
1: melihat belum ada sambutan
0: belum ada sambutan misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi bagaimana dampak manuskrip setelah banjir kita sudah sampaikan
1: sangat kurang ya
0: sudah sangat kita berkurang sampaikan. Sangat berkurang
1: banyak yang hilang
0: tetapi ya begitu
1: ya
0: begitu jadi.
1: baik Pak Mariana gimana sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kanggi, silakan kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah, Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
4: Alhamdulillah Kak Anggi, Kak.
1: Silakan Ayu.
4: Ya buat Mpok Tiara, Mpok Tiara Lempo.
1: Mpok Mariana.
2: Iya, Mariana. Ayu silakan.
4: Mariana.
2: Ya.
4: Halo, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, dengan Kak Ayu.
0: Iya.
4: Dan prospeknya di era digital, Pak. Iya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi, ya, Pak, ya saya ingin bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Ya, selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman bagaimana
0: antisipasi.
1: Nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan, ya mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Ya. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan
0: ya? Mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah. Kelembagaan, oh ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pok Mariana, bagaimana Pok?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Iya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat
0: di tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang
0: ukir di rumah Aceh, di Batu Nisan. Wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut sebenarnya. Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh. Yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya, ya
0: betul,
1: untuk
0: betul.
1: Hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul masa depan
1: ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana,
2: ya, terima kasih
1: kita kali. Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana,
2: RRI Pro4 Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pemerintah Kota Bengkulu menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan penarikan retribusi parkir di luar ketentuan selama Festival Tabut 2026 berlangsung. Wali Kota Dedi Wahyudi mengatakan tarif parkir telah diatur dalam peraturan daerah, yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4. Dan masyarakat diminta untuk tidak membayar tarif di luar ketentuan tersebut, serta segera melaporkan kalau menemukan pungutan yang tidak sesuai aturan. Dedi menegaskan meski terdapat ratusan titik parkir yang sulit diawasi secara langsung, pemerintah akan tetap melakukan investigasi dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Dan juga di sana mengimbau masyarakat untuk selalu meminta karcis parkir resmi sebagai bukti pembayaran guna mencegah praktik pungutan liar. Dan sementara itu di sana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu menempatkan petugas di sejumlah titik parkir resmi untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan tertib selama Festival Tabut 2026. Dishub juga di sana menegaskan akan memberikan sanksi tegas termasuk pencabutan izin bagi juru parkir yang terbukti melanggar aturan. Dengan pengawasan ketat IKO, Pemkot Bengkulu juga berharap pelayanan parkir selama Festival Tabut berlangsung dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Demikian di sana kabar kita pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan nantikan kabar kita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM. Pro 4 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

Di sana pernah deh setelah makan nanas tiba-tiba air putih terasa pahit atau berbeda dari biasanya? Nah, jadi fenomena iko cukup sering dialami dan punya penjelasan ilmiahnya di sana. Jadi nanas mengandung senyawa alami yang bernama bromelain, yaitu enzim yang dapat mencegah protein. Jadi senyawa ini bersama tingkat keasaman nanas dapat mempengaruhi permukaan lidah untuk sementara waktu, tapi di sana yo. Dan kalau kita konsumsi, perubahan ini dapat membuat responnya rasanya lebih sensitif yo. Jadi sehingga air putih yang netral bisa terasa pahit atau berbeda sesaat. Nah, kondisi ini umumnya hanya sementara dan akan balik lagi ke normal setelah efek enzim dan asamnya berkurang. Kira-kira di sana pernah ada kalau setelah makan nanas terus minum air putih?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adisana teliti sebelum beli memang penting ya, Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih saat belanja, ada beberapa tips sederhana kok Adisana yang bisa diperhatikan sebelum membeli daging ayam. Jadi Adisana memilih daging ayam segar, ternyata tidak bisa asal tengok tampilannya aja yo. Soalnya ayam yang tampil

berupa gemuk belum tentu berkualitas baik. Nah, menurut informasi dari Badan Pangan Nasional, ayam segar umumnya berwarna putih kemerahan atau merah muda cerah di sana. Dan hindari daging yang berwarna pucat, warna keabu-abuan atau warna kebiruan. Nah, untuk aromanya juga pentingnya, nah di sana diperiksa, ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit, kulit ayam kol juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada genangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga, dak, biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi dikutip dari rri.co.id.

Adisan tidak terasa sampai di siku dulu kebersamaan kita di Berendo Siang, dan kelak di sana dilanjuti lagi deke Donga Kamal yang ngawandi di sana di Berendo Patang. Kalau gitu Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

91.7 FM Repro 40 di sana. Selamat datang di Berenda Petang. Apa kabarnya di sana? Semoga selalu terkabar sehat yo. Dan juga terus semangat dalam menjalani aktivitas. Dan bagi di sana yang sedang di perjalanan, harap berhati-hati, santai-santai aja di sana. Kalau di Sula Jawa itu kan alon-alon asal kelakon kan. Pelan-pelan asal sampai dengan selamat. Dan juga bagi di sana yang sedang bersantai di rumah, selamat mendengarkan Repro Pak Bungkulu di Berenda Petang kali ini. Karena bakal ikonnya dengan saya Donga Kamal, mulai dari pukul 3 hingga pukul 8 malam kelak di sana. Jadi tetap bersama kami di Repro Pak Bungkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bungkulu.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, Mbak Bedangdut.
0: Iya, Mbak Bedangdut joget kita. Apa kabar Ibu Put?
1: Alhamdulillah sehat, cuacanya mendung di Bengkulu Tengah.
0: Oh, kalau di Bengkulu sedang panas-panas juga kayak Ibu Put. Di mana saya berangkat kerja tadi pakai motor kan, wih. Nyengat yang rasanya matahari. Boleh request lagu apa Ibu Put?
1: Fata Morgana.
0: Lagu apa Ibu Put?
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Oke, siap. Ada salamnya Ibu Put. Salam-salam.
1: Pertama sekali buat sama keluarga Tanah Sepat selalu ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Salamnya Bang Riko Tanah Bataya. Saya di Rewa.
0: Oke, Bu Put. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Put. Ayo, Bu Put, gara-gara terhubung sebentar lagi kita bakal azan asar. Kita bakal putarkan requestannya setelah azan aja. Karena setelah satu lagu ini kita bakal masuk di lagu-lagu nuansa Islami. Tetap bersama kami di sana di area Propebukul 91.7 FM.

0: Kompas FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Ramadan tahun ini anak-anak minta ketemu neneknya, Kak.
1: Aku udah ngumpulin uang, Kak.
0: Alhamdulillah uangnya sudah cukup untuk pulang kampung.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Di sana kabar gitu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim Institut Karate DO Indonesia atau INKAI Bengkulu resmi bertolak menuju Provinsi Lampung untuk mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas INKAI 2026. Keikutsertaan mereka dalam ajang bergengsi tersebut membawa misi besar, yakni meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Bengkulu di tingkat nasional. Pelepasan kontingen dilaksanakan di lapangan apel kantor gubernur Bengkulu pada Selasa 23 Juni 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin langsung prosesi pelepasan mewakili Gubernur Bengkulu. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua KONI Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain beserta jajaran pengurus olahraga lainnya, dan mereka memberikan semangat dan dukungan kepada seluruh atlet, pelatih serta ofisial yang tergabung dalam kontingen INKAI Bengkulu. Informasi selanjutnya, di sana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menunjukkan respon cepat terhadap kasus manipulasi data kependudukan yang dilakukan oleh oknum lurah Anggut Dalam. Setelah memutuskan membebas tugaskan lurah tersebut dari jabatannya, Dedi langsung mendatangi kediaman Ibu Tukiem, warga yang terdampak akibat perbuatan tersebut. Kunjungan Wali Kota dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang dirugikan. Dan dalam kesempatan itu, Dedi menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada Ibu Tukiem. Tidak hanya memberikan bantuan, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas kejadian yang membuat Ibu Tukiem kehilangan hak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Sebelum 1.7 FM dari Perumat Bengkulu, di sana kita lanjutkan lagi sesi requestan di sana. Bagi di sana segala yang lagi nak request di Melah Bedangdu pada kesempatan kali ini di Beranda Petang dengan saya Donga Kamal, bisa hubungi langsung aja nomor line interaktif Perumat Bengkulu di nomor telepon 0736 732199P, atau bisa juga menghubungi melalui WA di sana 0811 7816 544. Jadi bagi di sana segala yang lagi na request dan salam-salam, bisa hubungi nomor yang telah saya sebutkan tadi. Dan kalau masuk requestan melalui WA di sana dari Donga Kito, Donga Riko di Tanah Patah. Donga Riko hadir, Donga Riko Tanah Patah hadir joget Kito, request lagu Dangdut Minang Cilako Jalan Basimpang dari Ayu Amanda. Dan salamnya buat Ayah Puput, Amza Yusuf di Jambi, Iswandi dan Mak Dadang, dan untuk adik sana segalanya. Siap Donga Riko? Sebelum kita putarkan requestan dari Donga Riko, kita putarkan dulu requestan yang pertama tadi lah masuk di sana dari Ayah Puput di Bengkulu Tengah. Request lagu Fata Morgana. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Oke, di sana itu di satu lagu dari Revina Elvira Fatamorgana yang sudah mengantarkan kita hingga pukul 16:12 waktu Indonesia Barat. Kita bakal beralih ke lagu selanjutnya, requestan dari Donga Kito, Donga Riko di Tanah Patah, Ayu Amanda, Cilako, Jalan Basimpang.

0: Oke, di sana tadi satu lagu dari Ayo Manda Cilako Jalan Basimpang. Dan untuk selanjutnya di sana Iko lah masuk lagi requestan melalui WA Prompe. Assalamualaikum Bang, selamat sore gecenya dari Seza di Ileritalo. Halo Seza, apa kabar dan selamat sore juga. Semoga selalu sehat Seza yo. Seza mau request lagu Bahtera Cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Seza. Dan lagunya di sana bakal langsung aja kita putar karena belum ada lagi kok masuk requestan dari yang lain. Bahtera Cinta. Langsung aja kita dengarkan bersama.
1: Fira.
2: Iya Mas Irwan.
1: Hari ini
0: Bahtera Cinta yang dibawakan oleh Irwan Krisdianto dan Fira Cantika.

Oke, di sana itu di satu lagu dari Irwan Krisdianto dan juga Vira Cantika yang cover lagu Roma Irama di sana Bahtera Cinta. Dan untuk selanjutnya yang bakal menemani kita, ini ada satu lagu dari Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang.

0: Ayo dong make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau kita.
2: Halo, halo. Nanti di jam yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Rebro 40. Di sana timnas Argentina berhasil memuncaki klasemen sementara grup J Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan 2-0 atas Austria pada laga fase kedua grup. Kemenangan yang berlangsung di Stadion AT&T tersebut kembali menegaskan status La Albe Celeste sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia pada perhelatan kali ini. Bintang utama Argentina Lionel Messi menjadi pahlawan kemenangan timnya dengan memborong 2 gol sekaligus. Kapten Argentina yang kini memperkuat Inter Miami itu membuka keunggulan pada menit ke-38. Sebelum memastikan kemenangan melalui gol keduanya pada masa injury time menit 90+5. Sejak peluit awal dibunyikan, Argentina langsung tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan di sana. Dan dengan 2 golnya, Lionel Messi dia menjadi top scorer Piala Dunia sepanjang masa, melewati terakhir kemarin Miroslav Klose dengan 16 gol, sekarang dia menjadi 18 gol. Dan pantau terus seri Perempat Bengkulu di sana di 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

Arisana Kabarki itu pukul 17 waktu Indonesia Barat, sidang perkara perselisihan hubungan industrial atau PHI terkait pemenuhan hak gaji dan tunjangan antara Lisa Rosari selaku penggugat yang sebelumnya jurnalis di Surat Kabar Harian atau SKH Radar Selatan dengan pihak PT Wahana Manak Media Sejahtera selaku penanggung jawab tempatnya bekerja. Hari ke Selasa 23 Juni 2026 kembali berlanjut di Pengadilan Negeri PHI Tipikor Bengkulu Kelas 1A. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Agus Hamzah tersebut menggedakan pemberian peringatan kepada termohon eksekusi PT Wahana Manak Media Sejahtera setelah pada sidang sebelumnya ditunda karena perwakilan perusahaan tidak mengantongi surat kuasa. Pada sidang tersebut, Agus Hamzah memperingatkan pihak perusahaan yang mewakili Marshall Abadi, pemegang kuasa dari Direktur M. Muslimin, untuk memenuhi tuntutan sesuai persetujuan bersama pada waktu 8 hari sebagaimana diatur perundang-undangan. Perusahaan memberikan kompensasi sejumlah Rp14.866.350 kurang dari Rp15 juta. Hal itu disampaikan oleh Hakim sembari menegaskan bahwa jika perusahaan tidak membayar kewajiban tersebut, maka waktu 8 hari sejak sidang maka akan dieksekusi oleh pengadilan. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan penarikan retribusi parkir di luar ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan Festival Tabut 2026. Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik pungutan liar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang sedang berkunjung. Wali Kota Dedi Wahyudi mengatakan tarif parkir selama Festival Tabut telah diatur dalam peraturan daerah atau perda yang berlaku. Untuk kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 sebesar Rp3.000. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

Melah Bedangdu. Joget kita. Perompak FM.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Bengkulu adalah provinsi yang kaya akan hasil lautnya yang melimpah, sektor perkebunan yang luas, serta budaya yang beragam karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda, yakni kebudayaan suku Rejang, suku Serawai, dan suku Lembah. Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik kain besurek, atraksi musik dol, kerajinan kulit lantung, dan lainnya yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian warisan budaya serta turut memperkaya hazanah budaya di Indonesia. Banyak hal yang membuat kita bangga akan Indonesia. Ragam budaya, adat istiadat, kesenian, dan masih banyak lagi. Tentunya, itu merupakan kekayaan negara.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunnaine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak, Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

0: Di sana kabar kita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif bincang di RRI bertema partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 untuk Bengkulu Maju. Statistik Ahli Media BPS Provinsi Bengkulu Reni Puspasari mengatakan masih terdapat masyarakat yang memiliki kekhawatiran terkait pemanfaatan data sensus. Menurutnya pemahaman tersebut perlu diluruskan agar masyarakat tidak ragu memberikan informasi saat pendataan berlangsung. Dan juga di sana lebih lanjut Reni menegaskan bahwa data yang dihimpun BPS tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pengawasan usaha. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas keberangkatan 82 atlet Institut Karate Do Indonesia INKAI Provinsi Bengkulu untuk mengikuti Piala Presiden Indonesia Open Karate Championship 2026 di Provinsi Lampung. Keikutsertaan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Kejuaraan Piala Presiden Indonesia Open Karate Championship 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 26 hingga 28 Juni 2026. Ajang tersebut menjadi salah satu kompetensi karate bergengsi yang diikuti atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kejuaraan tahun ini Bengkulu mengirimkan sebanyak 82 atlet yang akan bertanding di berbagai kategori. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau

menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompere FM. Rompere FM.
1: Di sana kabar kita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM menggelar uji publik Rancangan Undang-Undang atau RUU HAM di Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kajian sekaligus menyerap masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebelum RUU tersebut dibahas lebih lanjut di tingkat nasional. Uji publik yang bekerja sama dengan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu ini dibuka oleh Wakil Rektor Satu Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN FAS Bengkulu, Asnaini, didampingi dengan Fakultas Syariah ILM Fahima. Kegiatan tersebut turut dihadiri staf ahli bidang reformasi birokrasi dan legislasi Kementerian HAM Rumadi Ahmad, serta tenaga ahli Kementerian HAM Muhammad Hafiz bersama akademisi, mahasiswa dan sejumlah tamu undangan. Dan dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 UIN FAS Bengkulu menyampaikan kegiatan uji publik ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antar perguruan tinggi dan pemerintah dalam memperkuat pemahaman serta implementasi hak asasi manusia. Informasi selanjutnya, di sana Wakil Bupati Sluma Dr. Andes Gustianto resmi meluncurkan program sunat masal gratis di Puskesmas Tai Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan itu turut didampingi PLT Kepala Dinas Kesehatan Sluma, Sri Yulia Ningsi. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Sluma beserta jajaran Forkopinda. Wakil Bupati menyampaikan program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama berbagai pihak. Menurutnya kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Hari Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

91.7 FM dari Perempat Bengkulu. Di sana, pernahkah Anda merasa air putih tiba-tiba terasa pahit setelah menyantap nanas? Meski terdengar aneh, pengalaman itu cukup sering dialami dan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang penyebabnya. Nanas dikenal sebagai buah yang menyegarkan dengan rasa manis dan sedikit asam. Di balik cita rasanya, buah tropis itu juga mengandung senyawa alami yang dapat mempengaruhi sensasi di dalam mulut untuk sementara waktu. Salah satu kandungan penting dalam nanas adalah bromelain, yaitu enzim yang mampu memecah protein di sana. Menurut National Center for Biotechnology Information atau NCBI, bromelain itu secara alami terdapat pada nanas dan telah banyak diteliti karena aktivitas biologisnya. Ketika nanas dikonsumsi, bromelain dapat berinteraksi dengan lapisan protein pada permukaan lidah dan rongga mulut. Kandungan asam pada nanas juga dapat meningkatkan sensitivitas jaringan mulut, sehingga sebagian orang merasakan sensasi kesat, perih, atau seperti tergelitik setelah memakannya. Tetap bersama kami di area 4 Bungkul 91.7 FM, Suara Budaya Bungkul.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Republik Bengkulu. Di sana Arikola menunjukkan pukul 19.58 waktu Indonesia Barat, di mana kebersamaan kita akan berakhir di sana. Terima kasih yang telah mendengarkan Republik Bengkulu di Brenda Petang Kaliko bersama saya Donga Kamal. Dengan begitu saya pamit undur diri dulu di sana dari ruang dengar di sana. Segala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam, Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ayah. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu, anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala tita ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali, anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

0: 91,7 FM RR 4 Bangkulu, suara budaya Bangkulu. Ada sana berlagi sama Bagas di sesi malam kok. Requestan lagu Jawa, jadi bahasa anak segalanya yang pengen request. Bagas tunggu di 08 11 78 16 544 atau di line telepon 7321 9994. Langsung sugeng wengi sedulur-sedulur adik sana sedoyo gitu. Ketemu kalian Bagas malih wonten perempat Bengkulu sesi ini pun requestan lagu Jawa ngantos jam 23 telulikur malam iki adik sana. Ya, jadi saya pengen request Bagas enteni neng 08 11 781 16 444 apa neng lan telepon 0736 7321 9994. Langsung aja lagu pertama kita putarkan yo toh. Deni Caknan Negara Angin.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

Nah, dek sana kabeh pun mampir Mas Riko dek Tanah Patah gitu. Mampir dek acara requestan lagu Jawa Campur Sari. Nyuwun lagu Niken Salindri Jembatan Cangar Dadi Saksi. Weh mantep. Langsung ya Jembatan Cangar sing nembe rame. Tapi ini lumayan Jembatan Cangar saat ini kiri kanan sudah dikasih pembatas, jadi lumayan jadi sedikit lebih aman. Salame kagem Mas Samsah Yusuf wonten Jambi, Ani wonten Pekanbaru, Nia ten Hibrida, Ayah Puput, kagem Bapak Iswandi, kagem Pak Jarwo ten Lampung, kalian Mbak Sisi wonten Palembang. Sedaya mawon matur nuwun sami-sami nggih Mas Riko. Habis ini langsung tak puter nol lagu requestane Mas Riko. Matur nuwun pun mampir nggih sampun request ten RRI Perempat Bengkulu. Waalaikumsalam Mas Foto. Request layang kangen. Siap Mas Foto, ditunggu lagunya.

Ninyo Mude, nyuwun lagu napa nih? Sat Dewo dong kak, siap. Ditunggu lagunya Mas Ninyo. Mas napa mbak nih? Mohon maaf nyuwun pangapunten nggih to. Nggih ditunggu. Di tap-tap like-nya dulu, di follow-follow dulu jangan lupa nggih to, biar rame terus, bisa request terus.

Matur nuwun Kak Ninyo Mude. Jangan lupa di sana kita juga untuk live wonten TikTok ya gitu. Langsung mawon join ten RRI Perempat Bengkulu.

monggo Kak Ninyo Mudi boleh diketik mawon ten TikToknya, nanti tak sampaikan salam-salame gitu. Monggo. Sugeng dalu Mas, Mas Rian. Ajeng request Dino nggih. Oh nggih, siap. Niki sepaket nggih. Kali Kak Ninyo Mudi, jadi lagunya Sadewok Dino. Oke, kita dengarkan dulu gitu. Deni Caknan Tunggal Eka.

monggo sing baru-baru join ten live TikTok gitu, saged request dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Makan malam nopo bengi iki, sudah memasuki akhir bulan gitu. Idola sik gas. Sopo iki kok nanggu akun second akun ya toh. Waduh.

0: Matur nuwun Mas Supa, gift-nya coba satu lagi di gift sekno.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Siap Mas Supa, habis ini ya absen ya absen. Antri dulu niki request nih Kak Ninyo Mude kali Mas Rian gitu request Adewo. Terima kasih kopinya Mas Supa, cocok. Sesi malam ya gitu.

lagune kagem anak wedokku Mas Wede mantep. Umur pinten niku anak wedok e niku anak putrinya wis. Kebanggaan bapak ibunya pasti ya.

niki enten sing melalui line WA gitu. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Selamat malam Gian. Sugeng wengi, sugeng dalu kagem Mbak Sesatan Ilir Talu. Terus niki enten salam dari Bengkulu Utara, Mak Rahasia. Request lagu Song of Sabdatama. Oke, siap. Nanti diputarkan, antri sebentar nggih. Habis ini baca berita dulu pukul 21 tepat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisannya Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Halo Kak Ivel, penyiar perempat RRI Solo. Wis. Aku ya wong Solo Mas Ivel. Selamat malam sugeng wengi nggih to. Salam kenal Mas Ivel. Nanti yen pas pulang tak mampir, Mas.
3: Yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Solone lawean aku mas cerak gitu tengah kota. Iya mas, nyangkut yang Bengkulu niki. Kemarin aku kontakkan kali Mbak Sopo ya, cewek mas Gian, penyari perempat Solo Gian, pindahan dari Pro 2 kalau nggak salah. Aku baca berita sebentar teman-teman, adik sana.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak Kementerian HAM menggelar uji publik rancangan Undang-Undang HAM di kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kajian sekaligus menyerap masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebelum RUU tersebut dibahas lebih lanjut di tingkat nasional. Uji publik yang bekerjasama dengan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu dibuka oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UINFAS Bengkulu, Asna ini didampingi dekan Fakultas Syariah Ilfami Fahima. Kegiatan tersebut turut dihadiri staf ahli bidang reformasi birokrasi dan legislasi Kementerian HAM, Rumadi Ahmad serta tenaga ahli Kementerian HAM Muhammad Hafiz bersama akademisi, mahasiswa dan sejumlah tamu undangan. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 UINFAS Bengkulu menyampaikan kegiatan uji publik ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam memperkuat pemahaman serta implementasi hak asasi manusia. Kementerian HAM menargetkan RUU tersebut dapat masuk ke DPR pada pertengahan hingga akhir Juli 2026. Setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum, pemerintah juga dapat berharap pembahasan dapat selesai pada Oktober atau November 2026 atau paling lambat, bertepatan dengan peringatan HAM sedunia pada 10 Desember 2026. Kabar berikutnya di sana, Wakil Bupati Sleman Dr. Andes Gustianto resmi meluncurkan program sunat massal gratis di Puskesmas Tai Selasa 23 Juni. Kegiatan ini turut didampingi PLT Kepala Dinas Kesehatan Seluma Sri Yulianingsih, yang di mana acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Seluma, Kapolres Seluma, Perwakilan Dandim 0425 Seluma, Ketua Organisasi Wanita, Kepala BPJS Seluma, serta sejumlah perwakilan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma. Wakil Bupati menyampaikan program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama berbagai pihak. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Seluma Sri Yulianisi menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan masa libur sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar para peserta. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelayanan sosial. Pemerintah Kabupaten Seluma berkomitmen untuk terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Rompa FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Siap Mas Ipel, ditunggu lagune ya toh. Soale mau pas tadi pembuka lagune langsung ya toh. Lagu pertama wajib dinicaknan pokoknya.

Leres Mas Ipel. Wae, bacut perkewuh karo anu Don for Life kulinane pasukan babi kecap gitu. Satria Bajaita menilai karisma sing opo.

ACC masih pel, mainnya di manut aku. Pokoknya segala lapangan tak terabas. Biasanya yuk, yang bal-balan yang minggu mas, ini lapangan siwal aku.

0: Sugeng dalu, sugeng wengi kagem panjenengan sedaya kita kalih sedulur-sedulur sedaya pendengar setia sedaya kita sepoke kanggo kabeh. Jadi karo Bagas iki ning live TikTok sesine Brendo Malam request lagu Jawa nganti pukul 23 waktu Indonesia Barat nopo jam 11 bengi niki gitu. Niki bar diputerke Deni Caknan Kartonyono special request Mas Sufa Cahya. Gitu, kita sapa-sapa yang ada di TikTok dulu, enten Mas Sufa, Mas Ivel, Satria Baca Hitam, Aldebaran, Rame Mleh, bahwa tadi sapa Mas Rian, Kak Ninyo. Nah, saat niki sapa-sapa mleh niki gitu. Sapa-sapa yang wonten LINE WA, kita cek lagi enten sinten mawon yang di LINE WA. Enten ini, oh Mbak Sisa yang di Ilir Talu request Layang Kangen versi Deni Caknan. Oke. Niki sudah ada Layang Kangen tapi versinya Mas Do, ndak apa-apa nggih untuk Kak Sisa adanya dari Mas Do. Ditunggu Bang, terima kasih salamnya untuk semua pendengar setia. Wis, terima kasih Kak Sisa yang dari Seluma gitu, Ilir Talu sudah mendengarkan Perempat Bengkulu. Terus ada yang dari Song of Saudatama, Mak Rasya, oke siapa di sini, gak apa-apa Bang, oke. Ditunggu Kak Sisa lagunya yo, langsung aja untuk kita putarkan. Tahu kok foto Mas Igun toh Mas? Loh, oh ternyata yang jenengan takon Igun, mesti kenal aku, wis ngono wae. Karo Mas Upa wih ya, wih, podo wih, sak besti karo Igun wae. Ya apa adik tingkat apa koncone apa sapane Igun. Aku ket kuliah Mas Gadok nganti saiki ijik sih. Cek ngocah karo Igun. Cek kontak-kontakan terus yo. Anggere mulih. Ya circle bersama Kak Igun. Biyen isih sak basketan Mas aku wisip ya padha. Wisip kabeh iki, Mas Ufa wisip, aku wisip. Nah, langsung aja adik sana kita putarkan dulu satu lagu gitu. Requestan Layang Kangen dulu dari Mas Do dan Saka Kempot.
1: Hari ini adalah hari di mana
0: matur nuwun Mas Hupa untuk gorengane visip ismi. Lo bandek kas bidon ker iya
1: dengan almarhum Didi Kempot, Pak Didi Kempot. Tapi kala itu emang enggak ada kesempatan untuk saya untuk berduet dengan beliau. Tapi spesial hari ini saya berduet dengan putra beliau, Mas Saka Kempot. Monggo. Monggo Mas Saka. Dan spesial Mas Saka ditemani dengan sang ibunda dan Mase Mas Taso juga di sana. Spesial kita nyanyi Layang Kangen. Ayo. Kita kasih Layang Kangen Mas Saka.

0: Nah, aku ki sak kelas karo Igun. Jadi karo Igun, karo Jong, sopeneh karo John, terus Suprek dan lain-lain. Wes koncoku kabeh, jadi cah basket, besti kabeh karo aku. Ra nek sing ra kenal.
1: Mas Du,
2: tekaku
1: layangkan.
2: Ayo, sikat.
0: Masaka. Walah, yo rodok katut. Aku 14, Mas, adver, tapi broadcast yo akeh kanca. Ketemu sing enek ning ke Pental tekan Gorontalo enek. Adver tapi 19 sing rasalah.
2: Ayo sikat, Masaka.

0: Halo Kak Glundang-Glundung, terima kasih semangatnya gitu. Rikas-rikasih, dangdutan sih, apa lagu Jawa. Matur nuwun Mas Satria Baja Hitam sudah di-share.
1: Besal buat sobat ambyar. Rindu kangen.
0: Aman Mas Aldebaran, habis ini lagunya gitu.

saya dan Mas Zufa gitu genah mandung ini mbok deyuni ya gorengan sambel bel monggo Mas Respa request nopo langsung mawon.

Tapi rawse itu masakannya kena hawel ya atau kornet bumbu. Terus Pak Rasa diputer main PUBG beban. Waduh. Halo Kak Asgiel. Yang beban-beban tolong ya, sadar diri ya. Siap, Mas Reza panggil toh, ditunggu lagu nih. Betul Princess, lagu Jawa.

0: Terima kasih Mas Aka. Luar biasa.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Song of Sabdatama, request Mas Narkoba narik kolor bapak. Waduh, lagu ayam bakar, tolong pinjes yang lain lagunya, Injes.

SD. Yang sudah request, ditunggu request-request singgih untuk sanak saudara semuanya. Ayo Mas Ipel, ditunggu ya lagunya bariki ya.

Konco mesra, oke cocok. Tak antrikan. Tarantona jalaran ing Tresno. Oke, Mas Tarantona ditunggu. Mas oleh requestnya di Jack ojo to. Kowe requeste pengusane Randy Jack yen ra apa lagi aku suka kuwi engko aja sing ngono-ngono kuwi. Jangan berbahaya, Bro.

0: Assalamualaikum Sugeng Dalu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Mas Hamzah Yusuf, ya niki.
1: Iya, ini dengan
0: Adi.
1: Bang Adi,
0: iya,
1: apa kabar nih Bang Adi?
0: Alhamdulillah Abang, sehat bahagia. Abang gimana ini, hujan tidak di sana Bang?
1: Kalau tadi tidak hujan, cuma kalau malam ada subuh lah hujan, cuma sebentar, hujan gerimis.
0: Oh, hujan gerimis, lumayan dingin-dingin lumayan Abang. Buat subuhan tuh.
1: Apa namanya nih, acara apa nih malam ini ya?
0: Malam ini lagu Jawa, Mas Hamzah Yusuf pengen lagu nopo?
1: Lagu Jawa. Kalau lagu Jawa, lagunya apa ya? Dari Didi Kempot tuh apa lupa?
0: Didi Kempot banyak, Tanjung Mas. Tanjung Perak. Tadi Layang Kangen, Banyulangit, yeah. Pamer Bojo. Stasiun Balapan?
1: Saya Stasiun Balapan.
0: Oke, Stasiun Balapan. Salam-salamnya?
1: Salam-salamnya untuknya Mas Adi. Selamat malam, selamat Tukang Dalu ya. Selamat malam untuknya Mama Dadang. Selamat malam, Tukang Dalu. Untuknya
0: Riko,
1: selamat malam. Ada Ayah Puput, selamat malam. Sugeng Dalu untuk semua lah tanpa terkecuali kapi-kapi wah.
0: Siap.
1: Untuknya Mas Adi, selamat malam Sugeng Dalu. Terima kasih atas assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Mas Hamzah Yusuf ten Jambi gitu. Nah, sing pengen telepon nggih saged ten 0736 7321 994. Tadi sudah diputarkan Song of Sadatama, lanjut lagune Mas Aldebaran Rien, Kembang Cuitan.

Yang pengen join-join untuk live TikToknya di Pro 4 RRI Bengkulu, diketik Mamon, Pro 4 RRI Bengkulu ya. Dari Oi ngasih saya nanya, mampir aja di live TikToknya ya.

Terima kasih Mas Aldebaran Tarantun yang sudah follow. Cucak Rowo, boleh Didi Kempot yang base kolo base. Enek-enek, wah jawaban ya.

Nah gue sing dicari nongol tuh di Mas Warga Pentiring itu katanya nyariin Mas Kendik 24 request lagune lingsir wengi nggih Mas Bagas siap kok lagune bengi-bengi ini rada sedep-sedep ini.

Sapa-sapa dulu yang lagi di live TikTok. Ada Mas Ivel, Jajan Terus, Nyemek, Mas Satria, Baca Hita, Mas Kende, Mas Tarantona, Mas Dimas, Mas Jeffrey Eric, gitu. Terima kasih pun setia mendengarkan Perempat Penggulu. Satria Baca Hitam nganggo lampu no. Alah, dadak nyolok nih usik barigi. Rinces, close request jam berapa? Jam 11, masih lama. Los, pokoknya sak keselmu.

0: Ah, komen terus Satria Bajah Hitam. Ah, datanglah ke kantor, tolong Satria Bajah Hitam.
1: Berendo Malam, Perempat RRI Bengkulu.
0: Itu mic munggah berarti langsung masuk on air, on air. Oh, leres Mas Sipel. Biasane disetting kali sing si Bajah Hitam kuwi, Mas. Pakai mic ketiga, cuman mbuh ning ndi mic ku ketiga didelikke. Dadi ra iso real time sing ke TikTok langsung.
2: Sing ono ning atiku teko tanpa takira ning tengah ati sing.
0: Guyon waton pisah request Mas Ipel gitu. Satria Bajah Hitam dan Princess, jangan bertengkar di live chat.

prediksi skor Portugal Uzbekistan Mas Dimas Warga Bentiring. Prediksi 3-1 Portugal, Ronaldo nyekor 2. Yo be. Wagi malah Ronaldo zong dari kata Mas Ipel. Tetap nanti ada supporting dari Bruno, tenang Mas, jangan panik wis to. Pokoke Ronaldo pret yo to. Yo Messi yo pret sih. Halo Mas Edi Haryanto yang lagi di live TikTok.

Princess durung mangan, ini butuh support kopi ya to karo maem. Langsung kirimkan alamat kantor. Yo, cepet. Luwe ki, bro.

tempoyak. Nah, kalau ning Bengkulu ki biasane anu, Mas. Hik, nah hik paling utama leres. Biasane ning hik nyantai ngobrol ya kan. Rakyatan ngoceh-ngoceh kehidupan, soto al-Islam. Wah, kuwi genah A1. Kesukaane Satria Bajah Hitam kuwi, sebutane dek wis ngerti soto al-Islam kuwi apa. Ning kene biasane anu, Mas, nasi goreng Padang sama sate Padang rata-rata. Wingi nyoba ya kuwi soto subuh, soto subuh. Request lagu Mas Do Sidorondo, siap. Monggo. Lagunya ditunggu Mas Black. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa tukar di sana. Kita juga live terrestrial di 91.7 FM dan juga untuk live TikTok-nya di RRI4 Bengkulu. Mumpung masih live, kita sesi request sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terus apalagi nih, syaratnya jaipongan dulu. Waduh, jaipongan. Pargoi malah iso aku, jangan jaipongan. Mas Satria Bajah Hitam Nuno ya. Mas Black, salam saking Bengkulu Selatan. Salam kembali, Mas. Kagem. Kagem sapa ya? Kagem ya saka Bagas Wela. Sing saka wong Sulu ya to. Setiap hari apa spesial lagu Jawa? Oh, nggih, betul. Lagu Jawa Selasa malam atau malam Rabu gitu. Baik Selasa malam lah kayak begini itu lagu Jawa spesial. Uyush. Kalau pengen dangdutan sore jam 3 sampai jam 5 setiap hari. Ya toh, langsung berlanjut putarkan lagu dulu ya toh. Lagu apa sih iki, Mas? Enak Stasiun Balapan. Ah, kanca mesra sik wae, kanca mesra wae. Requestane Kak Princess.

Nah, wedang rempah Mas Ipel di sini lagi rame. Pada jualan enak deh neng angkringan ini wedang jahe jeruk jahe kencur jeruk gitu nganti jeleh. Nah, yang gini lagi rame Mas.

Nah, informasi bagus nih Mas Ivel. Di sini rata-rata, halo Kak Saputri. Ten mriki rata-rata ngopi Mas Ivel, kopi Bengkulu kok katanya juara nomor 1, tapi kebetulan saya tidak bisa ngopi. Kemarin sempat nyicip teh dari Pagar Alam, lumayan Mas. Masuk koyo ning Kemuning.

Kalau neng kono ya. Siapa-siapa yang di TikTok halo. Teh Jumbo. Teh Jumbo di nyalo. Ada Game House Saputri yang masih hadir, Tarantona, Kendik, Dimas Warga, Princess, Satria, Kak Ipel. Setia tenan ini ngancani aku terus. Nanti jam rolas sisan we ya.

Nah, Mas Ipel kasih rekomendasi Mas Ipel apa yang perlu dibawa saka Solo untuk kita sajikan di Bengkulu. Saget request lagu Kidung Wahyu Kala Sebo, Mas. Oke, tak cek dulu lagunya ya, Kak Saputri. Ada enggak Kidung Wahyu Kala Sebonya? Halo Mas Rian, kembali lagi.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Nah, kita putarkan dulu satu lagu ya, Lingsir Wengi. Special request saya Mas Kendik yang dari tadi masih memantau gitu. Serabi Noto Suman dari Mas Tarantona, bener enak wih mas, cocok. Tapi maksudnya nggak bisa dibawa ke Bengkulu karena mungkin jarak dan waktu gitu, daripada masih di jalan sih. Mungkin ada yang lain Mas Tarantona?

Halo Kak Ninyo, Made kembali lagi. Ono sing ngintip. Ya, Dimas Warga Pentiring yang ngintip. Diputer tenan lagune. Ya ya toh, request-e Mas Kendik lho, pendengar setia lho. Request terus tiap sore lho, mangsa niki.

Halo Mas Ipel, kembali lagi Mas Tarantona, lampunya dipateni Mas ben tambah sadu. Aku wedi ini kesurupan Mas. Pamit rin Mas, besok masuk. Oke Mas Ipel, aku besok alhamdulillah libur gitu. Jenengan live kapan apa info-info nanti via DM-DM aku mawon, tak mampir gantian. Oke, nanti pas balik tak kontak. Thank you Mas Ipel ya, salam kenal.

Terima kasih Dimas Warga Bentiring baru follow. Udah berapa lama? Ternyata parah banget baru di follow, ya Allah. Yang pengen request, Bagas tunggu di 08117816544 atau di line telepon 7321994. Boleh juga untuk mampir langsung ke live TikToknya Perumpat RRI Bengkulu. Kita akan live sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yeay.

Sugeng wengi Mas Hir-Hir, wah lagi mampir kok ngendiki fotonya Dimas kayak kenal. Waduh, kenal siapa tuh? Aku belum kenal nih, kenalan sih.

Siap Mas Herir, lagunya ditunggu bar jam 10 ya. Jam 10 baca berita dulu kita. Baca info. Prediksi Portugal Uzbekistan. Prediksi terus, wis tau. Fix. Pokoknya Portugal nyel. Di keempat stasiun balapan, special request dari Mas Hamzah Yusuf di Jambi.

Dicamuk aja Bengkulu. Ngomen, aku wong Jawa tapi ra Jawa iki piye, Mas? Ngono. Waduh. Pripun nggih? Ndak apa-apa. Sing penting kan jiwane tetap Jawa, nggih to. Walaupun mungkin tidak Jawa nyel, tapi kan yang penting Indonesia ya to. Karena kan Indonesia beragam, nggih to. Asih-asih mboten.

Mas Tarantona, niko requestnya nggih. Jalaraning Trisna. Depok. Jangan lupa di tap love, di follow, di give nggih oleh gitu kan semakin semangat wis menuju jam 11 gitu. Kak TY, halo yang baru join, monggo-monggo yang di live TikTok.

Halo, oh Mbak Resti ini ya, wes maafkan saya kelupaan sedikit. FYP sampai itu, alhamdulillah FYP terus. Udah bisa bahasa Bengkulu belum Mas? Makasih. Dikit-dikit Mbak Resti baru belajar itu. Tolong-tolong diajari dulu bahasa-bahasa Bengkulu yang anti mainstream apa tuh? Welcome Kak Jubisa.

Halo Kak, Arta Verna, boleh-boleh request mampir. Nonton Tabot jangan siaran terus, pengennya juga gitu Kak. Gak ada temannya nonton Tabot Kak. Oke, Negoro Angin habis ini. Jam 10 baca berita dulu, nanti tak puterin.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Rencana setelah melalui proses verifikasi tingkat pusat yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Provinsi Bengkulu akhirnya menetapkan satu pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan bertugas di tingkat nasional. Keduanya akan mewakili Bengkulu pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dari tiga nama yang sebelumnya diusulkan mengikuti seleksi tingkat nasional, hanya satu pasang yang dinyatakan lolos setelah melalui tahapan verifikasi dan penilaian. Mereka adalah M. Aryo Wirazandika, pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, dan Nadine Permana Vanza, pelajar SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu, Miftarul Ilmi, mengatakan kedua peserta yang terpilih telah kembali ke Bengkulu untuk mempersiapkan diri mengikuti tahapan berikutnya. Tahapan tersebut meliputi pemusatan pendidikan dan pelatihan yang disertai karantina serta pembekalan secara insentif. Kabar berikutnya, di sana upaya digitalisasi pelayanan publik terus didorong oleh Jasa Raharja melalui berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat. Salah satu yang dilakukan oleh penanggung jawab Jasa Raharja Bengkulu Tengah, Septi Dwi Puspitasari, yang melaksanakan sosialisasi pemanfaatan layanan digital Samsat dan aplikasi JRKU pada Senin 22 Juni di kantor Samsat Bengkulu Tengah. Dalam sosialisasi tersebut, Septi Dwi Puspitasari menjelaskan manfaat penggunaan aplikasi Samsat Digital Nasional atau Sinyal yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pengesahan STNK tahunan secara daring. Kehadiran aplikasi ini diharapkan memberikan alternatif pelayanannya lebih cepat, praktis, dan efisien, sekaligus mengurangi antrian di kantor Samsat. Pada kesempatan yang sama, Yat Catas Nama Jasa Raharja juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pembayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara tepat waktu. Kepatuhan tersebut tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompar FM.
1: Melanjutkan maju FM dari Rumah Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Hari ini lagu requestan Jawa masih sampai terus pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita putarkan dulu satu request dari Mas Sinten tadi, Mas Tarantona, gih, dengan Sinta Arsinta Fet Mas Do dengan Sito Rondo. Baca komen lagi yang di live TikTok. Mas Irhir lah kok wis lagu nasional. Aman Mas Irhir, setelah baca berita harus kasih lagu nasional dulu Mas Irhir, tenang.

lagunya Mas Irhir habis ini, lalu requestan Mbak RT Fernah, Mbak atau siapa tuh, atau Kak ya, request yang Negoro Angin.

Matur nuwun Mas Herher Mawarnya yang baru-baru join di TikTok, monggo silahkan untuk pengen request masih sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya toh, di 08117816544 atau di line telepon 7321994 full lagu Jawa sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Halo Kak Hayu, balik lagi. Yang masih stay di live ada Satria Wajah Hitam, Princess, Dimas Warga Mentiring, Tarantuna, RTRR, alah tipu lagi. Mas Hir, terima kasih yang sudah mampir, sudah mendengarkan terus Perempat Penggulu gitu. Request lagi, sakit mas, sakit. Silahkan bikin request apa, tapi antri gih.

Lagu berikutnya Lamunan Happy Asmara, request spesial Mas Hir. Sugeng taro sugeng wengi pendengar sedoyo gitu yang ngerungokke ten radio, dengerke ten live TikTok. Halo Mas Farzana Pintar, Kak Foni, wow yang sudah mampir. Yang pengen request pakai tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964.

Jangan lupa yang ten live TikTok, di tap type love-nya. Jangan lupa yang belum follow, follow dulu, diramaikan, di share-share, di sender grup keluarga, grup PKK, grup Facebook, grup jual beli gitu. Wih, lepok nih kabeh, kan rame.

Berlanjut lagu selanjutnya dari requestan Mbak RTFR nah. Adakah masih? Oh, masih. Oke. Yang tadi nyuwun lagu Negoro Angin. Siap. Langsung kita putarkan Negoro Angin dari channel special request dari Mbak RTFTRNA. Selamat enjoy, selamat menikmati atau selamat mendengarkan sambil nyantai-nyantai. Matur nuwun gorengane Mas Irir.

guys. Halo kak, tadi yang request negara angin siapa nih kak? Oh kak Rita Fitriana ternyata namanya. Selamat bergabung kak Rita, selamat menikmati ya. Jangan lupa di follow, di tap like-nya gitu. Pokoknya nanti bakal sering-sering live gitu kalau rame terus.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

requestan terakhir dari Mas Hir Jambu Alas. Yuk, yang pengen request lagi masih bisa, masih ada waktu 40 menit lagi ya. Masih bakal tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9994, atau mungkin pengen langsung request di live TikToknya, boleh join ke live TikTok. Jangan lupa langsung komen aja pengen request lagu Jawa apa.

0: aku.
1: Selamat datang ke Ovin Pangesti. Ya kan, dengerin lagu-lagu Jawa sekalian mangke prepare nanti malam nonton bal-balan Pildun ya toh. Lumayan Portugal main. Cek-cek jadwal dulu. Pundi mawon sing wengi iki main gitu.

Jadwal bola begini ki, kita enten Portugal kali Uzbekistan jam 00 tanggal 24. Terus jam 3 dini hari mangke enten Inggris kalian Ghana. Jam 6 esok enten Panama kali Kroasia. Terakhir untuk besok tanggal 24 enten Kolombia melawan Kongo.

Sugeng wengi Mas Riko enten Mas Tarantona gian jajan terus nyemek hir-hir gitu. Mas Riko kalau pengen request boleh, monggo request lagi Mas Riko.

0: Desi Musik Nikan Salindri.
1: Ada Om Deni Canan. Ayo mulai.
0: Cek tak bukane kan, kowe ning ngene kan.
1: Aduh. Bajare mulai iki. Kasih do mulai.
2: Mas Tarantona request lagu Deni Canan Sugeng Danga ACC Mas, habis ini tak putarkan. Nah, Sugeng Danga gak tuh.

dari line WA dari Mbak Sisa. Boleh, masih boleh request, monggo silahkan yang mau request sampai pukul 23 nggih. Monggo.

0: boleh om. Boleh, boleh, boleh.
1: Lagu selanjutnya ikan dalam kolam. Sugeng Dangak Rien request Mas Arantona. Habis itu napa niki? Ikan dalam kolam. Siap habis ini ke Altibut.
2: Aku schedule iki seneng Naruto.
3: Ya. Oh iya. Aku njaluk kata-kata Naruto, Kang.
2: Kata-kata yo gek nek kopi sik ta, Kang.
3: Kata-kata njaluk kopi, Kang. Kang njaluk kopi iki.
2: Ah, ini lho, Jan.
3: Jangan gak diunjuk kata-kata ini, kata-kata saya sedurung
2: diombe. Ngopi saya kata-kata ini.
4: Kakean rengkai. Jaluannya angel artis tau ini.
3: Kepanasan, Kang.
2: Kata-katanya biar, Kang, kata-katanya ya. Naruto mangan pentol.
3: Masuk.
2: DC musik kaya...
3: Hei, kaya apa? Gue ini onar.
2: DC musik. Dan jempol, jempol. Oh, iya.
1: Inga Sesa, request lagu pamer bojo bang, Jun, sami-sami Inga Sesa. Ditunggu lagunya ya.
3: Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu. Oke, dinyanyi nih mas, yo, sikat. Siap.

0: Iya, gue ya kalau loro ati malah gaya ya. Iya.
1: Wes jane sido rapi ora to, Rik? Rapimu piye diundur?
2: Rapi dipending, Kang.
1: Dipending. Diamini lho kalau caca lho.
2: Sengaja sikung ae nek lali aku.
3: KLT Wood ditunggu lagunya sebentar lagi ya.

0: Assalamualaikum.
1: Halo Kak Rafirza, request dong, boleh pengen request apa? Monggo tulis aja.
0: Kenalin Mas Busuk ya.
2: Oh iya, baru tahu saya.
0: Dalangnya ini.
2: Dalang keributan ya.
0: Iya, betul.
2: Iki mang aku rene nyapa?
0: Nyanyi lho.
2: Kok tilap ning ngono mau.
0: Wis suwe kok.
2: Yo, tinggal.

0: aku lo ya.
1: Caranya tak sama menggoda darah lincah.
2: Yang pengen request masih bakal tunggu kurang lebih 20 menit lagi ya di 08117816544 ada dulian telepon 7321994. Pacak juga untuk request langsung di live TikToknya Pro4 Bengkulu. Khusus malam ini lagu-lagu Jawa sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kusuma Wijaya Mas buat sejawat RRI seluruh Indonesia. Wes, mantap gak tuh sejawat RRI. Kak Rofi Rizani ki nopo wong RRI gian? Nopo tiyang pundi? Kenalan dulu dong.
1: Kenalan.

Tambalan dari Selamat Pengaman. Pengamen dari Bang Rigo di Tanah Patah. Mbak Rovirza habis siaran Mas tadi. Weh, penyiar Pro 2 Jember ya sampai sini ribah. Habis siaran sore ceria terus roadshow ke Live RRI, keren. Roadshow enggak tuh? Masih tak tunggu live-nya Mbak Irja di Pro 2 Jember, yuk. Aku siap meramaikan.

Anda dari line WA, Inga Sesa, tak tunggu bang lagunya Pamer Bojo. Oke, habis ini ya. Setelah dari tambalan ini kita langsung untuk sesinya Inga dengan Pamer Bojo. Terima kasih sudah request Inga. Selamat mendengarkan habis ini.

dari Inga Sisi lagi, suwun bang lagune mama aku yang pengen ini. Waduh, dengerin sama mama ya kah? Salam buat mama ya. Terima kasih sudah mendengarkan Perempat Bengkulu. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan karena sesinya banyak. Mungkin beda hari beda sesi yo. Untuk khusus lagu Jawa ini di Selasa malam dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dari TikTok Mbak Rovirza, selak turu mas muter dewe. Aduh, sabar toh. Besok libur. Masa udah tidur? Tunggu sebentar, masih antri. Telat cowinya sih kemalem.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Pamer bojo, sebesar request dari Inga sisa, salam juga untuk Inga dan juga mamanya yang ada di Seluma Indritalu. Berlanjut dari yang di TikTok, Mbak Rovirza agak libur kan cinta RRI. Waduh, sama sih.

Mbak Robir Zara di TikTok, jangan lupa dengerin Pro 2 RRI Jember ya. Nah, harus lengkap dong Mbak, dengerinnya dari mana, caranya gimana, gitu dong.

kapan ini Pak Irzani aku diajak untuk anduni sore ceria nih ya toh kan. Sekali-sekali suaraku berkumandang di Jember. Wakilin Mas jam siaran gue udah habis. Boleh tak wakil ge sabar.

Iya dong, kalau perempat kan ada berjaringan tiap jam 1 siang itu, tapi sama perempat Jakarta sih. Mbak Irsa gak pengen geser-geser ke perempat gunung? Suwon juga untuk mamanya Inga Sesa dan Inga Sesa, salam kenal dari Bagas.

nggak ada jumper, nggak ada perompat, butuh buka studio TV. Oh berarti anu geser yang ada perompatnya, berarti yang stasiun tipe B. Sampean di Jember tuh kuliah di sana, Pak, sempat, Pak? Apa gimana?

Rencana lagu terakhir ya untuk yang di live TikTok juga, ini adalah terakhir. Habis ini Bakas off live stream dulu, masih ada jazz music sampai pukul 23.55. Jadi Bakas sampai undur diri dari yang ada di live TikTok. Terima kasih yang sudah mampir, sudah request, sudah selalu mendengarkan RR440. Jadi Bakas pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir Kusuma Wijaya. Dadah Mbak Rupi Irja, lanjut di sebelah aja.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ya.
1: Love you. Bul balikan romantane.
2: Masak ya, masak ya.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264. Bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Arisana jadi demikianlah siaran sepanjang hari ke. Terima kasih untuk Arisana yang sudah mendengarkan siaran dari pagi, siang, petang hingga malam hari ini. Saya Bagas Hari Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari siaran hari ini edisi 23 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 491,7 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam, ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang,

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 91,7 FM Perempuan Bengkulu di sana. Apa kabar di hari ini ya? Senang sekali Riri ngawani di sana di Berondo Pagi hari ini hingga pukul 10 pagi kelak. Dan tentunya di Berondo Pagi hari ini hari Rabu 24 Juni 2026. Semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk di sana, penuh semangat, penuh dengan kesehatan dan keceriaan tentunya. Amin ya. Dan tentunya juga Riri membawa informasi dan juga lagu-lagu daerah. Selama beberapa jam ke depan, Riri akan hadirkan musik yang enak didengar ya kan. Dan juga nanti jangan lewatkan, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Kece Kito ya. Jadi jangan dilewatkan, tetap bersama kami di 91,7 FM.
1: Lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Di sana, telur kerap jadi pilihan utama untuk mendukung kecerdasan anak. Tapi, masih sering muncul pertanyaan kok, mana yang lebih penting untuk perkembangan otak, putih telur atau kuning telur? Nah, putih telur dikenal kaya protein dan baik untuk pertumbuhan, dan juga sementara itu kuning telur mengandung kolin, lemak sehat, omega 3 dan lutein yang berperan dalam membentuk sel otak serta fungsi daya ingat. Karena itulah di sana manfaat terbaik justru diperoleh dengan mengkonsumsi telur secara utuh. Jadi kandungan protein dan nutrisi mikro di dalamnya ini saling melengkapi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang gak kalah pentingnya lagi ya di sana, pastikan telur dimasak hingga matang sempurna demi keamanan konsumsi terutama untuk balita.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanapu, banyak pasalnya, pasal dalam kanapu dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanakmu, nanti tak kena kamu di situ, lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanakpua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanakpua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus, izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanakpu?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanakpu. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanakpu.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai,

0: mati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka, agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kenapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu, pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kenapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak kenapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini, menguasai, itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, kenapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
2: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
2: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian kenapuha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
2: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal, yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti kenapuha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
2: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan

0: Desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
1: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
2: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di Dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
3: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanapuha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanapuha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka.